Warga Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Di hari Rabu, ayo Rabu semangat menggebu-gebu. Hari Rabu gak boleh kelebu, hari Rabu gak boleh kelabu. Yang paling penting di hari Rabu ya, mari kita on fire menggebu-gebu. Lah balik lagi, ini awal. Maaf-maaf sahabat suara, agak gak fokus aku pagi hari ini di awal-awalnya. Karena aku baru aja selesai setoran ya, setoran ke alam ya, terlebih BAB ya. Terus habis sarapan juga belum minum ya, jadi pas banget nih ya, agak-agak gimana gitu ya, kurang sinkron nih otak ya. Oke, tapi gak apa-apa, yang penting aku tetap menemani sahabat suara di Suara Seluruh sampai dengan jam 9 pagi ya. Menemani kamu sambil perjalanan beraktivitas juga di pagi hari ini. Dan yang pastinya selalu aku ingetin untuk selalu hati-hati di perjalanan kamu ya. Woles-woles aja bawa kendaraannya juga, dan jangan lupa buat jaga kesehatan nih ya. Anyway, sarapannya apa kan? Sarapan aku pagi hari ini seperti biasa sahabat suara, dengan 3 ubi madu ya kukus, dan juga ada jagung kukus juga ya. Tiba-tiba abis sarapan nih yang sehat-sehat ya, mohon maaf perut langsung bereaksi. Suka beda gak sih sahabat suara? Padahal kita ngerasa, bukan ngerasa ya, padahal kita tuh udah setoran dulu nih pas mandi tadi gitu kan ya, sebelum pergi. Abis sarapan setoran lagi, kayak sia-sia aja nih, mohon maaf sarapan ya, udah kosong, terisi perut, kosong lagi gitu kan. Tapi it's okay lah, gak apa-apa sahabat suara ya. Iya. Yang penting ya konsepnya, kalau perut kosong udah terisi, terus kosong lagi, itu sama kayak isi dompet gak sih ya. Udah kerja terisi ya, masuk gaji, terus keluar lagi deh gajinya ya, untuk bayar ini dan itu ya. Oke. Yang pasti kamu bisa mendengarkan siaran ini selain frekuensi 95,1 FM, boleh juga live streaming di suaranetwork.com/streaming. Dan aku tadi sempat gagal fokus nih sahabat suara, ketika melihat jendela di dekat WC yang ngelihat matahari terang banget ya. Gak tahu kenapa beberapa di belakangan aku selalu ngelihat, kalau lewat veteran ya, kebetulan OTW-nya lewat veteran sahabat suara, ngelihat matahari yang kalau sebelum jam 6:30 itu rada-rada merah ya, karena efek kabut asap. Terus tadi pas lihat jam 7 kurang, wih terang banget nih cahayanya ya. Iya. Berasa kayak, wah dapat energi baru nih ya. Ya mudah-mudahan dengan kamu mendengarkan siaran aku pagi hari ini, insya Allah ya, energi negatif menjadi energi positif ya. Nggak ada tuh energi positif jadi negatif, nggak mungkin ya. Jangan sampai ya. Kalau kamu malah nama bete, jangan dengerin si anakku sahabat suara ya, dengerin yang lain aja gak apa-apa ya. Oke, yaudah kalau gitu aku langsung aja buka siaran pagi hari ini dengan 3 lagu. Seperti biasa 3 lagu Indonesia yang bisa bikin kamu nyanyi-nyanyi di perjalanan.

Bersama Sobat Suara ada Tip X dengan Salam Rindu. Ya, kalau rindu jangan cuma salam-salam doang, tapi langsung temuin, ajak ya, ajak ke sini ke situ. Quality time kalau kangen banget, kalau rindu banget ya. Kalau ala-ala ya via voice call, telepon juga bisa, video call ya. Lanjut.

0: Kalau yang saat ini sahabat suara, aku yakin pada tahu lah ya, Ari Lasso dengan Hampa. Waduh, ini lagu dulu-dulu ya, disetel di radio-radio di Kota Palembang, saking bener-bener hitsnya ya. Oke, langsung secara full aku berturut-turut puterin buat kamu nih. Ada Tip X Salam Rindu, Coklat Karma, dan juga Ari Lasso dengan Hampa.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: destroyed.
1: Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang, karakternya malah jalan-jalan di tempat.
0: Yeay, makanya mas, jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
1: Eh, sembarangan. Ini bukan HP-nya ya, tapi wifi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kamis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
0: Enak aja. Justru berkat IndiHome nih mas, sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
1: Ah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu, bayarnya pasti bikin dompet jantungan kan?
0: Makanya, update info dong. Harganya mulai Rp350.000 aja. Udah gitu, dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, Viu, sampai Maxstream TV. Nonton drakor sampai begadang pun, mata nggak bakalan sepet.
1: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar nggak ada adegan nge-lag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
0: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi My Telkomsel atau akses ke tsel.id/daftar-indihome atau bisa langsung mampir ke Gropari terdekat. Internet retan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
1: Ya, ya. Kok HP-nya mati total ini?
2: Isuara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara, kamu lagi dengerin suara aku, Okan Gemul, yang siaran di Suara Seru dan baru aja memulai siaran pagi hari ini. Udah dibuka dengan tiga lagu, ada Tip X, Salam Rindu, kemudian juga Coklat dengan Karma, dan Ari Lasso dengan Hampa. Yang mudah-mudahan tadi bisa bikin kamu nyanyi-nyanyi sambil di perjalanan ya. Tetapi sahabat suara, pagi hari ini perjalanan aku seperti berbeda nih ya daripada sebelum-sebelumnya. Karena biasanya kalau jam-jam 6 lewat atau sebelum setengah 7 pagi itu agak-agak rame karena banyak yang nganter sekolah ya. Nah, sepertinya pagi hari ini banyak anak-anak sekolah yang sepertinya untuk daring dulu nih sahabat soal belajarnya karena masih efek kabut asap ya. Jadi di sini kalau aku dapetin informasinya dari detik.com ya, jadi akhirnya pemerintah Kota Palembang resmi mengalihkan seluruh kegiatan belajar mengajar untuk jenjang TK ya, kemudian juga SD, SMP untuk pembelajaran jarak jauh dari rumah ya. Kayak gitu, karena memang langkah darurat ini diambil karena semakin pekatnya paparan kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan dan meningkatnya kasus infeksi saluran pernafasan akut di peserta didik ya. Jadi sekali lagi yang cuma pembelajaran jarak jauh itu dari ETK, SD, SMP sederajat ya yang menerapkan ini gitu. Berarti SMA atau yang sederajat enggak dulu nih sahabat suara ya, kayak gitu ya. Karena memang biasanya kalau aku OTW ke radio melewati rute-rute tadi ya, sekolah-sekolah gitu ya. Dan kebijakan ini sudah tertuang di Surat Edaran Wali Kota Palembang nomor 33 tahun 2026 tentang penyesuaian jadwal kegiatan belajar mengajar sebagai dampak buruk kabut asap bagi satuan pendidikan di Kota Palembang, dan diterbitkan sama Wali Kota Palembang dan berlaku mulai hari ini ya, Rabu 9 September 2026. Jadi memang ditegaskan kalau keselamatan dan kesehatan para siswa itu jadi prioritas utama pemerintah dalam mengambil tindakan tegas ini ya. Jadi memang seharusnya sih memang sudah banyak keluh kesah ya kayaknya kalau kuliah dia dari orang tua, karena memang kabut asap benar-benar luar biasa sih ya. Cuma gak dipungkiri juga banyak juga orang tua yang mungkin kurang sepakat ya, bisa jadi ya. Karena kenapa? Karena ya kadang-kadang di rumah banyak lamainnya ya daripada belajarnya gitu gak sih ya sahabat suara ya. Tapi baik lagi ya, mau gak mau, suka gak suka, memang inilah bisa dibilang salah satu langkah juga. Karena emang gak dipungkiri pagi-pagi not good banget cuacanya ya, efek buruk udara juga gitu kan, kabut asapnya. Jadi makanya dibuatlah langkah seperti ini ya, kayak gitu. Bahkan di sini juga kalau aku baca, untuk penyaluran MBG-nya yaitu juga tetap dipastikan diupayakan berjalan, mekanisme penyalurannya itu bakal disesuaikan secara khusus ya, biar untuk MBG-nya tetap terpenuhi lah kayak gitu, tanpa menambah risiko paparan kabut asap di luar ruangan. Walaupun enggak tahu juga nih ya konsepnya akan seperti apa. Dan juga kepala sekolah, kepala sekolah itu wajib melaporkan pelaksanaan PJJ ini secara berjenjang kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang melalui bidang terkait gitu ya. Jadi ditambahin juga nih, ini buat bocil-bocil ya, juga dihimbau untuk stay di rumah ya, jangan main, jangan ke mall ya, jangan nongkrong-nongkrong misalnya, masa kecil masa udah nongkrong ya. Jangan ya. Dan orang tua juga aktif ya untuk mendampingi anak-anak selama PJJ ya, dan memastikan anak-anak juga berada dalam rumah ya untuk meminimalisir dampak buruk radiasi kabut asap ya. Buat guru-guru juga, semangat Bapak Ibu guru, kayaknya Bapak Ibu guru tetap datang ke sekolah ya kayaknya ya. Semangat ya, walaupun memang harus kembali PJJ juga, walaupun ada teman-teman aku yang guru pun sebenarnya agak kurang srek ya untuk menerapkan PJJ ini ya, karena tipikal mereka tuh harus ketemu gitu loh, stylenya gitu sahabat suara ya. Tapi baik lagi ya, memang untuk, karena kan ya masih bocil-bocil kan berisiko tinggi untuk terpapar ISPA nih sahabat suara kayak gitu. Yang kalau udah SMA kan mereka udah harus memahami kalau pakai masker, harus jaga kesehatan juga segala macam gitu ya. Jadi wajar memang pagi hari ini perjalanannya agak sedikit berbeda. Kamu juga mungkin lagi di jalan ngerasa iya ya, agak lancar gitu perjalanannya ya. Tapi tadi sekali lagi, walaupun dalam waktu tertentu, maksudnya belum ada belum tahu sampai kapan maksudnya ya untuk penerapan PJJ ini, tapi yang pasti ya mungkin sampai benar-benar kondisi memungkinkan lah ya. Makanya harapan kita ya sama-sama, selain diusahakan sama tim atau petugas untuk menghentikan karhutlah ini. Kita juga jangan lupa berdoa juga biar cepat hujan juga, biar asap kabut, asap segala macam ini ya, udara buruk segala macam karhutlah juga berhenti. Kita juga hidup segar, udara segar kita hirup, terus bisa kemana-mana juga aman tanpa harus khawatir sakit ya, ya kan? Yo bisa ya. Mudah-mudahan, walaupun aku sempat baca-baca berita lagi nih, ya mundur lagi nih hujan kayaknya ya, nggak Oktober, November malahan ya, astagfirullahaladzim ya. Aduh ya, emang paling bener ya, kita nggak tahu lah namanya cuaca ya, walaupun prediksi bilang, ada yang bilang Oktober, November, siapa tahu kan? September ini udah mulai hujan, walaupun mungkin tipis-tipis ya. Tapi hujannya hujan beneran, bukan hujan air mata. Lagi galau tuh, lagi sedih ceritanya ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Isoro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau kamu yang sepertinya lagi mumet banget pagi-pagi ya, bukannya happy malah pusing gara-gara lagi mikirin internet di rumah apa ya yang super ngebut terus lebih stabil juga tapi harganya super hemat, udah cari sana sini tapi belum dapet jawabannya juga. Nah, pas banget kalau kamu dengerin aku sekarang ini. Jadi kalau kamu yang memang mengalami problem yang sama kayak tadi, pengen internet rumah yang super ngebut lebih stabil dengan harga yang super hemat, ya udah ini dia, ada IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps siap jadi solusinya dan pilihan kamu. Jadi dengan memilih IndiHome, kecepatan sampai dengan 500 Mbps, aktivitas internet di rumah jadi makin lancar. Mau streaming, gaming, kerja dari rumah, sekolah online, atau internetan bareng seluruh keluarga, semua bisa lebih nyaman. Harganya mulai dari Rp350.000, buat kamu hemat sampai Rp199.000. Jadi nggak usah capek-capek buat milih internet kencang atau harga hemat, karena dengan IndiHome, kamu bisa dapat dua-duanya, internet super cepat dengan harga yang nggak buat kantong jebol. Dan selain itu, kamu juga bakal dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, View, dan Maxstream TV plus Ultra Mesh WiFi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Ayo bikin internet di rumah jadi lebih kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Aktifkan sekarang, bisa datang ke GraPARI terdekat atau bisa cek informasi lengkapnya ke tcel.id/indihomeinfo. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu hari ini habis aktivitas, ada rencana pengen nonton bareng doi ya. Widih, enak banget nih ya. Bareng doi nonton bareng ya. Tapi bingung sambil milih-milih, aduh film apa nih ya yang pas banget buat ditonton bareng doi. Ya udah, pilih aja film yang saat ini sahabat suara bisa kamu tonton. Jadi ada Sumargo Film bersama

0: Kita Pictures mempersembahkan sebuah film drama romansa yang diangkat dari kisah cinta nyata Fanny dan Hajime Kondo yang udah menyentuh hati jutaan penonton di internet. Membawa kisah cinta Fanny dan Hajime, sepasang pejuang gadis dua dan harapannya untuk mendapatkan buah hati, dan di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Hajime divonis kanker. Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Hajime Kondo. Didukung oleh penampilan Fanny Anggraini, Noval Samudra, Aya Wiranita, Putri Ayu Dia, Alfie Alfandi, Miyo Okazaki, Hiroki Kato, dan juga penampilan spesial dari Bayi Kaskas. Jadi ayo aku ajak kamu buat yang mau nonton sama pasangan, doi, gebetan, pacar, teman-teman, keluarga, semuanya ya. Saksikan kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet sekarang udah hadir dalam sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi. Film Baby Udon tayang per 3 September 2026. Amankan tiket kamu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One di aplikasi tiket favorit kamu. Kunjungi media sosial dari @filmbabyudon dan @sumargofilm dan juga @littlepictures untuk informasi lebih lengkap dan informasi lebih lanjut.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara, masih dengerin aku akan ngemul siaran di Suara Seru. Aku mau nyapa-nyapa dulu yang udah nongol di live TikTok aku. Selamat pagi buat kurang lebih ada Your Bay ya. Oke, nama ini ya. Siapa sih namanya? Reza Arab ya, astaga. Ada Kailani, ada Super One, terus ada Salt Bread. Ya, kemudian juga tadi ada siapa lagi, bentar, Opium Fam lucu banget nanya sahabat suara, katanya, "Bang, ngerasa udah sih wong Palembang ini akhir-akhir ini tegang urat terus." Bawaannya pengen marah melulu ya. Iya, bener, banyak beberapa alasan. Satu, bisa jadi lagi buntu, pala pening, banyak masalah, ya kan. Yang berikutnya, muak dengan kondisi Palembang masih kabut asap. Tiap pagi ngirup asap, tiap pagi siang malam ngirup asap ya, dan lain-lain, makanya tegang urat gitu kan. Ada Anna Fox tadi juga udah aku request, udah aku puterin requestannya, maksudnya yang 510 ya, sama Fiera Til, itu ada Esa X Perih ya. Dan thank you udah pada nongol di TikTok aku ya. Tapi sahabat suara, aku mau lanjutkan dengan sebuah informasi yang mudah-mudahan bisa menjadi evaluasi buat negara kita juga gitu ya. Karena sebenarnya balik lagi, aku yakin program-program yang dilakukan itu pasti baiklah untuk masyarakatnya. Cuma ketika ada sesuatu yang not good, yang mungkin bisa menjadi evaluasi, dan mungkin evaluasi di sini apakah programnya harus di gimana ataupun juga dihentikan atau gimana. Aku nggak paham juga sobat-sobat. Tapi mudah-mudahan bisa menjadi puter back sound dong. Ya mudah-mudahan bisa ini aja, devaluasi semuanya sobat suara ya. Nah, ini gimana cerita? Jadi ini kalau aku baca nih sobat suara dari waspada.co.id ya. Jadi ada seorang siswi korban keracunan MBG asal Karo yang enggak kunjung sembuh, bahkan mengalami hilang ingatan sampai dengan 70%. Nah, ini gimana ceritanya? Jadi sahabat suara, aku gak sebut nama ya, tapi yang pasti dia ini siswi asal Kabupaten Karo yang menjadi korban keracunan masal MBG ya, dan sampai saat ini masih menjalani pengobatan, maksudnya secara jalan di RSUP Haji Adam Malik Medan ya. Jadi ini terjadi kronologisnya itu di pertengahan Agustus 2026. Ketika sejumlah pelajar di Karo mengalami gejala keracunan setelah mengkonsumsi menu MBG. Nah, kondisi siswa yang satu ini ya, inisial F, yang menjadi salah satu yang paling mendapat perhatian, bahkan viral nih sahabat suara di media sosial, karena sampai mengalami gangguan pada fungsi syaraf dan penurunan daya ingat gitu ya. Nah, selama proses pengobatan, F ini atau siswi ini diketahui sudah berpindah-pindah ya, menjalani perawatan di 5 rumah sakit, bahkan mulai dari Rumah Sakit Kaban Jahe, Rumah Sakit Arafina, Evarina maksudnya RS Rumah Sakit Umum Haji Medan, RSUP Haji Adam Malik Medan, dan Rumah Sakit Amanda Karo ya. Dan akhirnya ya tadi sekarang harus selalu jalan di RSUP Haji Adam Malik ya. Kayak gitu. Dan tim medis juga ya yang sudah menanganinya melalui dokter spesialis gastroenterologi anak dan neurologi anak ya, setelah banyak hal yang dilakukan sampai juga menjalani elektroencephalography untuk mengevaluasi kondisi neurologisnya ya. Dan tadi ya, berdasarkan keterangan keluarga juga, F ini mengalami kehilangan ingatan sekitar sampai dengan 70% dan masih menjalani kontrol dan pemantauan berkala untuk proses pemulihan jangka panjang. Bahkan nih, saking parahnya nih sahabat suara, kalau aku baca-baca beritanya, itu sampai gak inget lagi sama orang terdekat nih ya. Keluarganya juga gak inget, teman-temannya juga gak inget gitu. Pokoknya sampai segitu parahnya sahabat suara. Nah, kalau di sini aku baca-baca juga ya, kalau dari detik.com ya, kalau cerita dari teman-temannya, F ini adalah siswi berprestasi di sekolahnya, bahkan sering mendapatkan ranking pertama di kelas dan menjabat juga sebagai wakil ketua OSIS kayak gitu ya. Nah, memang pasca atau setelah kejadian keracunan massal karena MBG dan menjalani perawatan, F ini ya memang pengen segera masuk sekolah kayak gitu, tapi baik lagi kondisinya not good juga kayak gitu ya. Ya mau gimana lagi sahabat suara. Nah, makanya aku bilang semoga dia bisa menjadi evaluasi dari pemerintah kita, harus bagaimana ya, karena kalau sudah sampai banyak menimbulkan korban jiwa. Nah, jujur aku sedih ya, setiap muncul berita-berita keracunan yang begini, jujur membuat aku sedih ya gitu. Sampai aku lihat di videonya orang tua pada melayangkan protes lah segala macam, karena baik lagi anak yang menjadi korban ya gitu ya. Dan harapannya semoga tidak terjadi seperti ini ya, karena ya miris aja sih Sobat Suara ya, dan juga menjadi evaluasi juga buat apa SPPG-SPPG juga untuk memperhatikan kualitas dari MBG-nya ya. Nah, mungkin juga orang tua kalau misalnya anaknya ada apa-apa langsung segera cepat ditangani atau langsung bawa ke fasilitas kesehatan terdekat di sekitar.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Suara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Isor Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, belanja di Alfamidi dan tebus terus murahnya periode 1 sampai 15 September ini menarik sangat. Hanya dengan belanja Rp50.000, kamu bisa tebus harga Rp5.000 untuk salah satu produk. Ada setepis Forvita margarin saset 200 gram, 2 pcs Chupa Chups Big Bubble All Varian isi 5 berlaku untuk varian yang sama, 1 piece Green Sense Lemon Grape Lime Apple Kaleng 250 ml, 1 piece Lotte Choco Pie Marshmallow 2x28 gram, 1 piece Sari Wangi Teh Celup Asli isi 30, 1 piece Pucuk Harum Teh Original Less Sugar Bottle 500 ml, atau 1 piece Sindi Larutan Cap Badak botol 350 ml. Lalu dengan berbelanja Rp75.000, kamu bisa tebus harga Rp10.000 produk-produk TTM. Ada 2 pici sedap mie goreng Korean Spicy Chicken, Kari Special Soto Spicy Laksa Cup 30 gram berlaku untuk varian yang sama, 1 piece Oishi Pillows All Varian Sponge All Varian 100 gram atau 1 piece Parotti Bagelen Cheese 78 gram, Vanilla 72 gram, 1 piece Happy Toast Merah Pedas 140 gram, dan ada juga produk non-food yaitu satu piece Soclean Liquid Detergent Lavender White and Bright Japanese Sakura Camellia 525 ml. Kamu bisa pilih 2 produk, dan ada juga dengan belanja Rp100.000, kamu bisa tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. Ada satu piece Regal Mary Superior 230 gram, 2 pieces Milo Coco Crunch Cup 30 gram berlaku untuk varian yang sama, atau satu piece Rexona Men Roll On Ice Cool Sport Defense Ultra Recharge Invisible Dry 45 ml, Adventure 50 ml, dan ada satu piece Emron Shampoo varian 170 ml. Bisa langsung pilih 3 produk dan pastinya hemat banget ya di Alfamidi. Jadi ayo aku ajak kamu buat belanja sekalian berburu produk hemat di tebus terus murahnya Alfamidi. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isor Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara, masih dengerin aku. Akan ngembul siaran di suara seru. Aku mau nyapa-nyapa dulu, selamat pagi buat Cedi. Halo Cedi, ya jangan lupa datang ke Pal TV Cedi. Hari ini ulang tahun Pal TV ke-21 tahun ya, baca umur aku ya. Oke, ada Dona juga. Halo Dona Rama, lagi di jalan, katanya macet lagi di Abiasan ya. Iya, ya, hati-hati buat Dona Rama. Dona Rama ini aku tanya sarapan apa pagi ini, nasi. Terus biar dia bilang biar kenyang pakai berengkes, enak nih kayaknya. Buset. Manusia normal mana ya pagi-pagi makan nasi plus berengkes ya. Astaga. Ya hati-hati di jalan buat Dona ya. Jam berapa selesai siaran kata Cedi? Selesai jam 9 lewat Cedi. Langsung utai Pal TV kayaknya ya. Ada SMPLG ya, terus ada siapa lagi tadi ya? Tadi ada di atas-atas tadi, bentar aku lihat-lihat dulu. BT Zero juga terima kasih udah pada nongol-nongol di TikTok aku ya. Tapi sahabat suara, ini di Instagram, kalau kamu follow aku, siapa aku ya harus di-follow. Enggak, bercanda aja sahabat suara ya. Kalau kamu lihat di Instagram story terutama, jadi banyak teman-teman kita di Instagram lagi banyak yang ikutan tren 80-an ya, atau what I would have looked like in the 80s ya. Jadi ini adalah muncul nih, kalau kamu lihat kenapa nih orang-orang pada ngupdate ala-ala 80-an dengan rambut yang apa sih, tinggi ya, keriting ngembang, belum lagi baju-bajunya juga, vibes-nya gitu ya. Jadi ini lagi rame nih di Instagram nih sahabat suara, dan aku pun juga ikut ya. Kemarin aku update ya, oke. Bentar-bentar, kalau sebelum lanjut nyapa dulu, Seling. Halo Seling, Seling, S-E-L-M-G, mau kirim salam ya, boleh kirim aja ya. Nah jadi buat sahabat suara, jadi kalau kamu ikutan what I would have looked like in the 80s, boleh lihat yang di IG aku, boleh ya, itu yang punya aku. Jadi intinya adalah ini tren viral di Instagram, tapi nggak tahu di TikTok ya, aku nggak tahu ya. Tapi kalau di Instagram lagi rame, di mana pengguna mengubah foto modern mereka atau foto kekinian itu menjadi gaya potret retro ala tahun 80-an pakai AI ya, entah pakai ChatGPT atau juga aplikasi Lightfoto atau Grok kalau di Xia dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau ciri khas 80-an itu dengan rambut sasak tinggi, keriting ngembang atau gaya mulet. Fashionnya juga pakaian vintage kayak cutbray, denim, baju warna cerah atau tabrak warna-warni 80-an ya, atau juga jaket kulit. Terus nuansa fotonya itu adalah kayak cetak foto jadul, warna agak pudar, kayak sampul album keluarga zaman dulu gitu ya. Nah kalau kamu pengen ikutan ya cari aja tuh, ada yang update kan banyak tuh kan. Nanti kamu klik aja balasannya terus update fotonya. Nah tapi jangan lupa nih ya. Kamu kasih tahu, kamu harus buat dulu nih di aplikasi edit foto ya. Jadi kalau aku sih buatnya kemarin di ChatGPT ya, pakai fitur AI gitu. Jadi unggah foto kamu, nih sahabat suara, unggah foto kamu. Tapi fotonya bebas ya, ada yang sebadan badan, ya sampai kayak kaki, ada yang cuma selfie doang, segala macam boleh ya. Terus setengah badan juga boleh. Terus kamu berikan perintah ya ke AI biar ngubah foto itu jadi potret studio foto tahun 80-an ya. Pokoknya dia tuh ada ininya sahabat suara, ada apa sih namanya? Ada perintahnya lah gitu ya. Udah deh kalau udah selesai tunggu beberapa waktu, udah kelar tuh jadi ya. Nah punya aku tuh rambutnya tinggi ya. Punya aku rambutnya tinggi sahabat suara, terus aku sempat jadiin itu semua di profile medsos aku. Jadi punya aku itu fotonya rambutnya rambut tinggi ya, ini aku lihat dulu ya. Foto aku tuh rambutnya tinggi ya, siapa ya? Aduh, aku lupa. Mungkin ala-ala Danny Malik zaman dulu ya. Terus pakai kacamata hitam ya, dengan mata sipit aku tuh masih dengan pipi tembam ya, terus pakai kalung emas gitu, terus jaketnya warna toska ungu, pink, hitam, pakai kaos di dalamnya ikat pinggang dikeluarin gitu kan, plus celana jeans. Terus di belakangnya ada kayak TV-TV. Ala-ala ini banget lah. Kayak sok keren banget di sini. Dan aku lihat rame banget yang lihat sumpah. Terus aku pakai lagunya lagu Aha yang Take On Me. Wah, tambah teneneng teng teng teng teneneng. Tambah 80-an banget ya. Jadi itu sih sahabat suara ya. Kalau kamu mau ikutan silakan aja ya. Kadang-kadang tren di IG tuh atau TikTok tuh lucu ya, bikin seru-seruan aja sama suara. Tapi jujur nih, ketika aku melihat foto aku yang begitu ganteng dan kerennya dengan vibes 80-an, aku jadi nyesel kenapa aku lahir tahun 90-an. Bisa gitu ya. Nyesel aku tiba-tiba pas lihat foto, iya aku belaga ya di sini ya. Tahu gitu aku by requestnya nggak usah tahun 90 lahirnya. Tahun 80 aja sobat suara ya. Astaga, astaga. Karena rambutnya itu loh kayak khas banget. Pengen sih punya rambut yang tinggi, ngembang gitu kan ya. Astaga. Terus kayak vibesnya seru-seruan. Boleh silakan dicoba aja sobat suara ya. Cuma kalau misalnya memang nih, misal nih ya, pas kamu ubah foto kamu itu ke 80-an ternyata gak ada berubah, berarti emang kamu lahir tahun 80 gitu aja ya gak sih?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Iswara,
6: memainkan musik pilihanmu.
7: Pilihanmu.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara, ayo belanja di Alfamidi dan kamu bisa tebus terus murahnya periode 1 sampai 15 September ini, menarik sangat. Hanya dengan belanja Rp50.000 kamu bisa tebus harga Rp5.000 untuk salah satu produk. Ada 1 piece Forvita margarin saset 200 gram, 2 pieces Chupa Chups Pink Bubble All Varian isi 5 berlaku untuk varian yang sama, 1 piece Green Sense Lemon Grape Lime Apple Kaleng 250 ml, 1 piece Lotte Choco Pie Marshmallow 2x28 gram, 1 piece Sariwangi Teh Celup isi 30, 1 piece Pucuk Harum Teh Original Less Sugar botol 500 ml, atau 1 piece Cindy Larutan Cap Badak botol 350 ml. Lalu dengan berbelanja Rp75.000 bisa tebus harga Rp10.000 untuk produk-produk TTM. Ada 2 pieces Sedap Mie Goreng Korean Spicy Chicken Kari Special Soto Spicy Laksa Cup 30 gram, berlaku untuk varian sama. Ada 1 piece Oishi Pillows All Varian Sponge All Varian 100 gram, atau 1 piece Parotti Bagelen Cheese 78 gram, Vanilla 72 gram. Ada 1 piece Happy Toast Merah Pedas 140 gram dan juga produk non-food ada 1 piece So Clean Liquid Detergent Lavender Wet and Bright Japanese Sakura Camellia 525 ml. Kau bisa pilih 2 produk dan ada juga dengan belanja Rp100.000 bisa tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. Ada 1 piece Regal Mary Superior 230 gram. Ada 2 pieces Milo Coco Crunch Cup 30 gram berlaku varian yang sama. Atau 1 piece Rexona Men Roll-On Ice Cool Spot Defense Ultra Recharge Invisible Dry 40 ml, Adventure 50 ml, kemudian 1 piece Emron Shampoo varian 170 ml. Bisa langsung pilih 3 produk. Hemat banget pastinya di Alfamidi. Jadi ayo belanja di Alfamidi sekalian berburu produk hemat di tebus terus murahnya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara masih dengerin, aku akan ngembul siaran di suara seru. Mau nyapa dulu, selamat pagi. Ada Anof Fox ya. Anof Fox ini sahabat suara, ini ternyata punya usaha AASEL ya, di Tujuh Ulu samping Ampera. Tuh kalau sahabat suara yang sering lewat sono ya, di samping Ampera, Tujuh Ulu, ada AASEL, mampir ya. Itu ada punya Anof Fox ya. Ternyata aku tanya, A itu apa? Alwi Anof, ya. Alwi anak Anof saya gitu. Ya. Tuh, jadi kalau sahabat suara pengen benerin handphone, apalagi dana pulsa kuota ada semua di situ ya. Thank you ya buat Anof Fox, ada Zaboy juga, pagi bangunkan pagi juga. Iya, halo Sila, payu ke kantor. Dak jingo apalagi siaran, aku nih Sila. Wih, keren Anof, alhamdulillah sudah 15 tahun, keren. Usahanya 15 tahun, mantap, mantap. Luar biasa, keren. Salut ya. Berarti sudah melewati banyak hal ya. Ada teman aku juga tuh, namanya di TikTok tuh suka bunga lotus, dia mama hijab. Nah, itu juga keren juga sih ya. Iya. Oh, cerita nih Anof, kalau lagi dak fokus apa salah nyosok profesi yang sangat bagus kalau untuk masukan. Baca bisa begitu ya. Halo G-Wagon. Wah, ini dulurnya G-Dragon bukan ini. Rekomendasi makanan enak dong di Palembang. Ya duh, kalau ditanya mah bingung ya. Ya pasti pempek lah, enggak ada yang lain. Adiknya G-Wagon. Iya. Sebenarnya bukan cuma pempek doang sih, ada laksan, ada cerimpungan, burgo, lakso, nasi minyak, martabak kari, tuh. Itu sih ya, pempek apa, tuh. Ngobrol lah G-Wagon sama Fitri itu. Tuh, Fitri itu suka galau tuh, G-Wagon. Ngobrol aja tuh. Siapa tahu bisa pacaran ya. Oke. Tapi sahabat suara ya, aku pengen cerita sedikit di hari, ini kan Rabu, Senin, aku baru inget Senin kemarin. Aku ketemu sama teman SMA aku dulu, namanya Iksan dan juga Kinaldo ya, Kinaldo di salah satu coffee shop yang ada di Kamang Iwa, ceritanya begitu ya. Jadi pas aku ngopi sendiri ketemu mereka, ngobrol-ngobrol lah, kita flashback. Jadi mereka berdua ini adalah teman aku SMK nih sahabat suara, SMK 3. Kita berdua sama-sama sekolah di sana 2005 sampai 2008 ya. Cuma beda jurusan nih mereka berdua, itu jurusannya UJP, usaha jasa pariwisata, pakai warna hijau. Nah, kalau aku akuntansi waktu itu warna coklat krem gitu ya. Nah, jadi ini kita ngobrol-ngobrol nih, flashback. Jadi seru banget. Nah, apa namanya, lucunya adalah ketika Mereka berdua melontarkan kalimat, Okan nah enak, katanya gitu. Muka masih seger, gak pusing. Terus aku jawab balik ya. Iya, yang masalahnya yang jomblo ini kayak kalian, pengen punya pasangan, pengen punya anak gitu. Terus kata, ya biasalah hidup ya. Yang single pengen punya pasangan, yang punya pasangan pengen single gitu. Ya cerita susulan aja gitu ya. Tapi emang kalau sama si San ini, aku pernah satu kampus sahabat suara. Tapi duluan aku masuk, baru setahun kemudian dia baru masuk di waktu itu ya. Gitu, jadi pada flashback aja. Gitulah sahabat suara ya, kalau ketemu sama teman lama, pasti obrolan kita hampir 85% atau 90% pasti flashback ke masa sekolah, ya gak sih? Ya, kalau ngomongin kerjaan segala macam tuh kayak gak terlalu lah kayak gitu ya. Jadi kita flashback lah ke zaman-zaman dulu, terutama aku sama Iksan awal kuliah dulu. Katanya dia bilang angkatan aku waktu masuk kuliah dulu kelebu. Betul, aku setuju banget. Jadi ingat banget sama suara waktu kuliah ya, baru masuk, ya Allah, gak semangat. Kenapa? Gak ada yang seger-seger. Iya, gak ada yang seger, pada kusut semua ya. Isinya banyak cowok, gak ada yang bikin dakdikdukser gitu kan. Jadi pada malas-malasan lah masuknya di awal itu ya. Tapi ada satu cerita yang memang ya pasti kita suka ngobrolin teman-teman kita dulu ya. Terus salah satu teman yang sering kita ceritain adalah namanya Mauludin. Mauludin ini teman kita juga, teman satu kelas aku sahabat suara. Tapi dia ini memang terkenal juga di waktu sekolah dulu ya, karena ikut sana ikut sini juga gitu. Terus akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Tapi survive-nya Udin ini sahabat suara, aku salut sih ya sama dia, karena sudah melewati banyak activity kerjaan ya, mulai jadi sales ini, sales itu, sales ini itu segala macam gitu ya. Jadi hebat banget sih ya. Terus pada akhirnya juga ternyata kadang-kadang ini nggak sih, kita tuh suka masih ketemu loh sama teman-teman sekolah kita. Ya nggak, ya nggak, ya nggak. Aku yakin pasti kamu pernah ketemu sama di mana. Nah, kebetulan mereka cerita lah kalau masih suka ketemu sama teman sekelas aku di sekolah, karena anaknya sekolah situ. Sekolah di mana sih namanya? Di Kartika ya, deket situ ya, di Kampung Iwa ya. Jadi suka suka ketemu gitu Sobat Suara. Tapi satu poin yang aku dapetin ketika ngobrol sama mereka yang sudah punya pasangan ya, sudah punya anak juga, adalah ketika dia Isan cerita, iya ini aja bisa seminggu sekali ngopi udah beruntung, katanya gitu. Iya kan? Maksudnya kayak karena waktunya udah fokus di kerjaan, udah fokus di keluarga gitu ya. Mau keluar untuk me time atau untuk ngobrol, apa sih namanya, ngobrol sama teman ngopi tuh jarang gitu. Karena tadi udah fokus sama keluarga. Ya begitu ya. Buat kamu yang sudah berkeluarga ya Sobat Suara. Jujur aku gak tahu sih ya, karena kan aku belum berkeluarga ya, masih jomblo gitu kan. Jadi apakah seperti itu? Ya gak tahu juga sih ya. Tapi yang pasti ini cerita dari teman aku juga kemarin ya. Tapi jujur ketika ketemu sama Isa sama Kinaldo ini kemarin, waduh, nostalgian banget sih, sumpah. Kadang-kadang di kala mumet ya, satu hal yang bisa bikin kita kembali happy itu adalah apa? Cerita nostalgia masa sekolah dulu, ya gak sih? Cerita kenakalan kita dulu, cerita kelakuan-kelakuan aneh kita dulu, cerita kelakuan teman-teman kita, cerita prestasi kita masa sekolah dulu, ya. Aduh, tiba-tiba mengingatnya itu kayak langsung bikin mood banget kayak gitu Sobat Suara ya. Makanya kayak seneng banget rasanya ketemu sama teman kita dulu. Gak berasa juga waktu, perasaan kita sama-sama tertawa di bangku yang sama ya kan, di ruangan kelas yang sama. Kita gak kepikiran apa soal hidup kedepannya, kayak seru aja masa sekolah dulu. Tiba-tiba duduk di kursi yang sama dengan kesibukan yang berbeda ya, dengan kememutan yang berbeda, tapi bahasannya yang sama, itu nostalgiaan juga. Makanya benar banget tuh kalau bikin mau mood bagus lah ketemu sama teman-teman lama kita juga ya, buat nostalgia, begibah ya, begibah zaman dulu. Wih kota dah, situ nah deket sini dulu tuh ini. Nah itu sih yang bikin mood banget. Makanya Sobat Suara, kalau misalnya kamu ketemu teman lama, coba deh ajak ngobrol segala macam, cerita banyak hal, itu pasti malahan kadang-kadang ada sesuatu yang baru terungkap ketika sekarang. Dulu dipendem-pendem zaman sekolah, sekarang mau terungkap. Nah itu serunya tuh ya. Jadi yo. Buat kamu yang mungkin nanti akan janjian sama teman-teman lama kamu, kalau aku sih antusias banget pasti buat ketemu ya. Walaupun obrolannya ngalur ngidul ya, tapi kalau sudah ngebahas masa-masa dulu, wah itu pasti fix bikin ketawa sendiri.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Suara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Indonesia. Sahabat suara, ini ada Jojo Tulet-tulet, ini yang di request sama siapa tadi di TikTok ya, bentar. Halo Saint Clayton, ini udah diputerin ya lagunya ya. Katanya terima kasih kakak radio ya. Ada Meliana, katanya kak akhirnya alhamdulillah. Mana tadi Meliana? Bentar. Kak Ari, akhirnya alhamdulillah war kemarin Bass Youth Fest dapat juga. Kemarin war pertama nggak dapat, dapat nonton 4 beranak kak. Selamat ya. Buat Meliana dapat tiket Bass Youth Fest kemarin, buat sahabat suara juga yang kemarin dapat tiket Bass Youth ya, ya nggak apa-apa dapat kategori apa terserah yang penting bisa nonton ya. Iya, yang belum dapat gimana? Kayaknya udah close ya sahabat suara, karena aku lihat di postingan IG resmi Bass Youth juga udah full malahan ya gitu ya. Gitu. Nah, berdoa deh semoga ada yang jual ya sahabat suara ya. Tapi lucunya gini, kemarin sore aku kan ke PIM gitu, karena aku mau nemuin teman aku ngopi, tapi aku nunggu dulu di bawah beli sesuatu lah gitu ya. Nah pas di kasir mau bayar aja ada kasir cowok sama satu cewek, tapi itu bukan kasir sih cewek ini, tapi kayak pekerja di situ juga. Terus langsung nodong kayak gini ngomong ya sahabat suara, kakak ini kemarin Melo Meet and Greet Ceylon 7 kan. Iya betul, aku bilang gitu. Iya, kenapa mbak? Aku bilang gitu kan. Iya no kok, aku udah dapet tiketnya, katanya gitu. Tiba-tiba tuh cewek curhat sama suara ya, masalah gak dapet tiket Ceylon 7. Terus aku bilang iya, ya itu terakhir bla bla bla. Aku bilang kayak gitu ya. Tapi nggak tahu sih ya, bakal ada lagi atau enggak. Aku bilang intinya dia udah nyala sama suara gimana kedepannya. Iya kok, udah dapet nian ini kayak gitu. Curhat, tiba-tiba orang random tahu kalau aku ada di situ kemarinnya. Ya, nggak apa deh, kalaupun nggak bisa nonton di konsernya, ya udah nonton di YouTube aja kalau kata Ari ya, bilang ya, Ari Ciko ya. Halo Anna Fox juga masih stay ternyata. Terus Anna Fox belum gabung ke E-Network, kayak ini nih mau gabung nih. Aku emang siarannya kayak gitu, dibayar sampai jam 9 lewat aku selesai ya. Iya. Oke, halo Ades Lorenzo, makasih udah kasih gift ya. Halo Dido DY, terima kasih. Iya, Saint Clayton, thanks Bang Radio. Oke deh, yaudah sahabat suara, terima kasih sudah mendengarkan siaran aku pagi hari ini. Nanti abis ini kamu lanjut untuk mendengarkan detik-detik terakhir di Suara Jakarta. Ada suara seru bareng Nita Gina sama Kinos. Dan nanti ada nongkrong bareng juga. Jangan lupa follow media sosial. Follow media sosial Iswara maksudnya. Idih, ini ketahuan banget, pengen cepet-cepet selesai ya siarannya ya. Dan boleh juga buat streaming di iswaranetwork.com/streaming ya. Yaudah kalau gitu, aku Okan ngemul pamit, dengerin terus Suara Palembang, Suara Warga Indonesia. Dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Terlaris ya.
3: Oke. Okay. Ya, ya, ya, ya.
2: Betul, mobil listrik terlaris.
3: Seven seater tuh, Bu Ida.
2: Betul. Nah, jadi untuk hari ini, saat ini itu OTR Jakarta untuk Vinfast 34 itu di 280-an juta harganya.
3: Oke. Okay.
2: Berarti kalau pembelian secara kredit itu kan harusnya aturannya DP 20 hingga 25%. Ini aturan leasing ya, bukan aturan Bimor. Karena kita tetap mengacu ke aturannya leasing. Kalau beli kredit, berapa harus DP-nya? Nah, jadi itu 20-25% berarti kisaran 50-an juta dong ya. Bisa di atas malah. Kalaupun dapat diskon ya 50-an juta. Tapi itu bisa sampai 50-60 juta untuk DP-nya. Nah, tapi kalau join melalui Bimor, itu kita ada subsidi DP langsung dari Vinfast-nya. Karena kita ada kerjasama besar tuh dengan Vinfast. Boleh cari beritanya. Itu ada kok. Kita kerjasama dengan Vinfast. Jadi nanti biaya kemitraan di Bimor Pro itu cukup hanya dengan 28 juta rupiah aja.
4: 28 juta rupiah di awal tuh ya. Udah jadi mitra tuh kita ya.
3: Yes.
2: Ya, dan itu pun sudah include 28 juta ini udah include biaya DP mobil, asuransi all risk 5 tahun, kemudian biaya pemasangan GPS dan juga biaya notaris. Karena ada kerjasama legal
3: GPS
2: antara mitra dan juga Bimor. Jadi secara hukum ini aman, legalitasnya itu jelas. Disahkan oleh notaris perjanjian kerjasamanya.
4: Oke.
2: Nah, ini semua biayanya include 28 juta. Nah, jadi nanti dengan 28 juta aja itu sudah punya bisnis rental mobil yang bisnisnya tuh jalan sendiri, diurus sepenuhnya oleh Bimor.
4: Oke.
2: Integrasi ke platform oleh Bimor, seleksi driver, pengawasan jalannya operasional, maintenance kendaraan dan lain sebagainya, ini semua ditangani penuh oleh Bimor. Jadi mitra tuh tinggal terima laporan setiap bulan yang transparansinya bisa kita jamin. Dan transferan bagi hasil yang didapatkan setiap awal bulan. Jadi dengan 28 juta yang sebenarnya tanpa ngecilin arti 28 jutanya sebagai modal bisnis, ini sebenarnya enggak pernah terbayang sebelumnya kan?
3: Ya.
4: Iya.
2: Kecil banget sebenarnya. Nah, tapi kalau 28 juta juga masih terasa berat, itu kita bisa bantu kemudahan cara bayar loh bagi Nina dan Mas Kinot.
3: Caranya?
2: Ya. Caranya boleh dicicil dengan DP lebih dulu 8 juta, sisanya diangsur tanpa bunga.
4: Jadi si 28 juta itu ya, Bu.
2: Kemitraan. Betul. Okay. Ini DP 8 juta ini maksudnya DP biaya kemitraan ya, bukan berarti 8 juta ini DP mobil terus mobilnya udah keluar, enggak ya. Nanti mobilnya baru bisa keluar dan operasional setelah lunas 28 juta. Nah, jadi kalau cek saldo 8 juta ada, boleh langsung registrasi sekarang karena kuotanya enggak banyak. Kita dapat subsidi dari Vinfast itu tidak banyak loh. Makanya kita juga memberikan kesempatan ini tuh enggak setiap saat. Mungkin kita hanya muncul seminggu sekali, kalau dapat tambahan subsidi lagi, kita tawarkan lagi tuh ke sahabat Iswara.
3: Seperti
2: itu, jadi mungkin sudah pernah ada yang dengar sebelumnya. Lah, kemarin kan dengar dari subsidi. Nah, itu karena mungkin subsidinya sampai di situ aja, hanya hari itu. Nah, ini kita hari ini dapat lagi. Nah, itu nggak banyak, sampai nanti pada saat habis, sold out, itu udah nggak bisa kita jual lagi. Karena mobil-mobil kita yang lain udah stop tuh subsidinya, jadi nggak bisa kita jual lagi. Seperti itu. Okay. Jadi sekarang ini kebetulan dapat subsidi lagi. Kita tawarkan yang tertarik ingin memiliki mobil Vinfast E34 dengan cara yang mudah, DP yang ringan, langsung hubungi CS kami, ketikkan promo Iswara, pasti nama, lalu kirimkan ke melalui WhatsApp ke Laras di 0812-8888-84-2743. Sekali lagi, promo Iswara spasi nama, kirim ke Laras di 0812-8888-2743.
4: Nah, itu dia. Jadi ada promo spesial untuk sahabat Suara. Promonya khusus.
3: Terbatas lagi.
4: Terbatas, iya benar. Jadi nanti kamu tinggal tulis aja promo Iswara spasi nama.
3: Ya.
4: Terus kamu kirim ke WhatsApp atas nama Laras di 0812-8888-2743. Gitu ya, Bu Aida ya.
2: Betul.
3: Siap.
4: Oke.
3: Bu Aida, tahan lagi ya. Nih, sebenarnya udah gatel banget pengen nanya banyak banget pertanyaan dari TikTok, tapi kayaknya kita jelasin dulu semuanya biar clear.
4: Betul.
3: Abis gitu baru kita tanya jawab kali ya.
4: Ini bahkan di TikTok ada yang bilang ini satu intermezzo ya. Saya udah join, doain lancar ya guys.
3: Keren. Bu Aida jangan kemana-mana ya.
2: Oke, siap.
4: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siap?
0: Dengerin aja Suara Seru di Iswara.

0: Ya sahabat suara, wow ramai banget dan pertanyaan bagus-bagus banget nih kalau dari TikTok dan juga WhatsApp yang nanyain perihal Be More Pro. Tapi kayaknya Bu Aida ini harus ada beberapa yang disampaikan dulu, abis itu baru dijawab-jawabin. Betul Bu Aida ya?
1: Betul.
2: Nah ini ya, dari ini tadi tuh Bu Aida ya, yang kurang lebih pertanyaannya mirip nih. Boleh kali satu Bu Aida ya. Kalau yang boleh di luar Jakarta, emang bisa join Be More Pro?
0: Ih gampang banget, Kino saja bisa jawab ini Bu Aida.
2: Iya.
1: Ya wakilin dah Kino.
0: Bisa, bisa ya sahabat suara, dimanapun kamu berada, kamu bisa join Be More Pro.
2: Nah itu.
0: Nanti mobilnya aja yang dioperasikan di Jabodetabek. Gitu ya Bu Aida ya.
1: Betul
0: keren
1: sekali.
0: Banget.
1: Karena harus di Jabodetabek kan marketnya paling
0: marketnya
1: luas.
0: Paling
2: luas.
0: Di
2: sini.
1: Betul. Nah, tapi ini Mas Kino sama Mbak Gina, ini sebelum saya lupa nih, takutnya diprotes lagi. Sebelum saya lupa, saya mau sampaikan tambahan apresiasi untuk yang tadi udah cepet-cepetan WhatsApp ke Laras. Kita mau kasih bonus tambahan nih. Takutnya lupa lagi.
0: Apa tuh?
2: Apa tuh,
1: jadi bonus tambahan untuk 5 orang tadi, kalau udah masuk dapat subsidi, itu kita kasih bonus tambahan voucher menginap di Hotel Bintang 5 2 malam per tahun.
0: Wow.
1: Di Bali.
2: Wow.
1: Nah ini 2 malam per tahun selama masa kemitraan ya. Jadi artinya selama 5 tahun berarti dapat 10 malam, 2 malam per tahun. Pilihan hotelnya tuh ada di pinggir pantai Tanjung Benoa Nusa Dua, jadi di Nusa Dua dan juga di Canggu.
2: Dua-duanya
1: Hotel Bintang 5. Betul, ini semua dengan okupansi tinggi nih di sana, yang red hotelnya tuh lumayan tuh agak mahal di sana. Nah kalau biasanya ke Bali mungkin cari hotel budget, sekarang bolehlah ke Bali
2: sekali-sekali hotel mewah ya.
0: Iya,
1: betul sekali. Ini bonusnya, jadi selain dapat bisnis yang jalan sendiri, dapat passive income setiap bulan, kemudian juga bisa dapat nginep gratis juga di Hotel Bintang 5 buat healing-healing. Jadi sambil bisnisnya jalan, dapat keuntungan tiap bulan dipakai buat jalan-jalan.
0: Ih, keren banget.
2: Itu
0: keren
2: dia
0: banget sih.
2: Menjawab yang tadi bahwa mobilnya dioperasikannya itu di daerah Jabodetabek. Tapi kalau yang jadi mitranya atau pemilik mobilnya dari Sabang sampai Merauke
0: bisa
2: juga bisa gitu ya.
0: Tadi
2: Bu
0: kayak
2: Aida
0: Jalil
2: ya
0: bilang, ya saya nih Klaten gak ada. Bukan masalah gak ada, bisa.
2: Bisa, karena pengoperasiannya di sini. Nah tapi apakah memungkinkan kalau misalnya kita yang tinggal di daerah Jabodetabek gitu ya Bu Aida, atau misalnya kita merasa kayak gue tinggal di Jabodetabek, gue aja yang jadi drivernya sendiri, atau mungkin kita nggak di Jabodetabek tapi punya saudara di Jabodetabek mau jadi driver gitu, boleh nggak Bu Aida?
1: Ya ini sebenarnya memungkinkan, boleh, tapi sesuai dengan prosedur ya. Jadi harus ada step-stepnya. Kalau misalkan mobilnya tuh udah lolos nih dari leasing, udah keluar tuh mobilnya, ikuti step berikutnya, mendaftar secara resmi menjadi driver di Be More. Karena kita kan seleksi driver itu cukup ketat loh. Kita ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh para driver, karena kan ini amanah, kita dititipin mobil oleh para mitra, jadi kita jaga, seleksi drivernya juga ketat. Jadi harus sesuai prosedurnya, melamar jadi driver lagi. Kalau keterima, sudah jadi driver, baru mobilnya bisa dibawa gitu. Tapi nggak langsung ujuk-ujuk, tahu-tahu begitu mobilnya keluar, bawa sendiri, enggak, ada prosedurnya dan sesuai dengan SOP, harus.
2: Jadi nggak boleh mentang-mentang mobil sendiri, mobil kita terus enaknya kita mau jadi driver gitu ya Bu Aida ya.
0: Bisa.
1: Ya, ada persyaratan.
2: Ada
1: juga,
2: persyaratan.
1: Ada prosedur yang harus dijalani.
0: Yes. Bu Aida, Be More Pro ini memilih menggunakan mobil listrik seperti VinFast E34 yang seperti tadi Bu Aida sudah jelaskan. Pertanyaannya, kenapa memilih kendaraan listrik dibanding mobil konvensional?
1: Okay, kenapa kita pilih mobil listrik? Karena kita mau membangun ekosistem transportasi online dengan mobil listrik. Karena selama ini mungkin masih lebih banyak mobil konvensional ya untuk transportasi online.
2: Iya, betul.
1: Jadi kita pengen ada ekosistemnya tuh. Jadi transportasi online pakai mobil listrik semakin banyak. Karena kita tahu mobil listrik itu operasional harian yang digunakan itu cenderung lebih murah loh dibandingkan mobil konvensional.
0: Yes.
1: Jadi kalau untuk bisnis itu cocok. Kemudian juga harga BBM kan udah makin tinggi ya. Jadi ini juga membantu. Dan juga kita sudah bisa ramah lingkungan, mengurangi polusi di udara. Dan kalau pemilihan brand kita kenapa VinFast? Karena kebetulan kita ada kerjasama nih, kerjasama resmi, ada agreement tertulis antara Be More dan juga VinFast. Itu kita dikasih gratis charging 3 tahun loh. Jadi gak ada biaya lagi tuh buat pengisian daya kan. Di seluruh SPKLU VinFast itu kita gratis charging 3 tahun.
2: Wow, enak juga.
1: Itu untuk mitranya Be More, betul. Dan juga kita ada garansi baterai. Jadi ada garansi baterai juga. Jadi belinya ini sudah include baterai. Jadi itu digaransi baterainya. Itu enaknya.
0: Iya,
1: plus
0: iya,
1: juga
0: iya.
1: Kalau VinFast sendiri kan sekarang lagi proses pembangunan pabrik di Jawa Barat ya, ada di Subang.
0: Iya.
1: Jadi ini juga nanti akan membuat wah kita jadi nggak was-was lagi.
0: Spare part gampang.
1: Betul. Gitu. Jadi ini itu alasan kita memilih Finfast. Biaya itu bisa ditekan, operasional yang dikeluarkan setiap
0: jadi bulan gak banyak.
1: Bisa lebih kecil supaya memaksimalkan profit yang diterima mitra.
0: Ah, cakep.
2: Wah, enak banget kayak gitu.
1: Dan pada saat mobilnya sampai setelah 5 tahun, kita bisa klaim garansi baterainya. Gitu, jadi kan enak ya.
2: Oh iya, iya.
0: Jadi kayak mesin baru gitu. Kalau baterai baru ya berarti mesin baru.
1: Iya sih. Benar banget.
2: Tapi Bu Aida, kan orang-orang tuh kadang-kadang kan kalau kayak gini tuh maju mundur ya. Kadang takut nanti, aduh ada yang mesti diurus setiap hari.
0: Maju mundurnya maju mundur cantik ya tapi.
2: Maju mundur cantik. Cantik gitu kan. Biasanya orang tuh kalau bisnis pasti yang dimalesin itu ya.
0: Adalah?
2: Itu pasti tuh ngurus operasional.
0: Tah eta.
2: Setiap hari gitu. Nah Be More Pro ini membantu gak sih untuk mengatasi segala kekhawatiran kayak, aduh aku gak mau repot deh ngurusin operasional begitu tiap hari gitu.
1: Beneran, ini sebenarnya dari awal aja kepemilikan mobil aja tuh dibantu loh, pengajuan ke leasing aja Be More bantu. Setelah jalannya operasional, itu kita bantu juga seleksi drivernya, termasuk maintenance kendaraannya, trackingnya, daily checkpoint, dan lain-lain. Itu semua dilakukan sepenuhnya oleh Be More. Jadi benar-benar mitra ini tidak terlibat sama sekali dalam operasional, gak perlu ngurusin. Kita sudah ada tim profesional yang mengatur semua, tapi jangan khawatir, laporan aktivitas hariannya
0: transparan.
1: Itu detail kami sampaikan setiap bulan dan sangat transparan. Nah, jadi harus manfaatkan kesempatan bisa memiliki mobil VinFast dengan cara yang sangat mudah, yaitu DP-nya tuh ringan. Karena kalau cek langsung deh ke VinFast atau ke leasing, kalau misalkan mau beli VinFast E34 itu berapa DP-nya? Itu pasti sudah di atas 50 juta. Nah di kita itu dengan 28 juta itu sudah punya mobilnya, sudah bisa mulai jalan bisnisnya. Dengan 28 juta itu bisnisnya sudah bisa jalan. Gitu. Bahkan bisa dimulai dari 8 tadi. Juta dulu. Bahkan bisa dimulai dengan 8 juta dulu. Jadi, tapi memang kuota subsidinya nggak banyak. Itu tuh dikasihnya juga bertahap dan tidak banyak. Jadi hari ini kita buka kesempatan untuk 5 sahabat Iswara aja. Silakan kalau ketinggalan, saya bantu ulang. Ketikkan promo Iswara spasi nama, lalu kirim via WhatsApp ke Laras di 0812-8888. Ingat ya, 8-nya 4 kali. 2743. Sekali lagi, Laras di 0812-8888-2743.
0: Siap.
2: Nah, ini kebetulan di TikTok juga ada dari Lucy aja, terus Ira juga
0: udah
2: tadi
0: nanya.
2: Berapa sih tadi, coba diulang lagi nomor WhatsApp-nya, dibilang. Nah, itu tadi ya. Kamu ketik promo Iswara spasi nama kamu, terus nanti kirimnya ke Laras di 0812-8888-2743.
0: Gitu, Bu Aida, abis ini mungkin masih ada satu kesempatan lagi untuk tanya jawab, boleh kali Bu Aida ya?
1: Boleh, nanti kita jelasin juga gimana perjalanan bisnisnya selama ini ya.
0: Siap, okay. Terima kasih Bu Aida, jangan kemana-mana ya. Sama Suara juga, tungguin lagi penjelasan lebih detail lagi dari Bu Aida. Tetap bersama Kinas Gina di Suara Seru.
2: Cuma kita Pak Sutri yang serunya gak di rumah aja.
0: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
2: Iswara.
0: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
3: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
4: Bosen ya? Dengerin deh Suara Seru.
5: Cuma di Iswara.

0: kayaknya banyak banget fansnya nih yang mau nanya Bu Aida.
1: Bu Aida. Yep. Masih ada Bu Aida.
0: Sebelum kita kasih pertanyaan buat Bu Aida dari sahabat suara nih yang udah pada nanya, Bu Aida masih mau ngejelasin dulu ini perihal track record-nya.
1: Iya, benar.
0: Apakah ini hanya wacana, baru rencana, atau sebenarnya sudah berjalan, Bu Aida?
1: Lah itu dia tuh.
2: Oke, ya. Jadi ini penting nih karena takutnya orang mikir ini masih rencana doang ya. Masih belum ketahuan nanti bisa direalisasikan enggak rencananya. Nah, alhamdulillahnya Bimor Pro ini sudah berjalan bisnisnya, operasionalnya itu sejak September 2025 tahun kemarin. Berarti udah setahun ya.
1: Iya.
2: Bisnisnya udah berjalan setahun dan sudah menghasilkan mitra yang ratusan jumlahnya. Per saat ini itu jumlah unit kendaraan kita yang operasional di seluruh Jabodetabek itu di 300-an unit.
0: Oke. Okay.
2: Itu sudah di 300-an unit dan alhamdulillahnya semua mitra kita tuh setiap bulan itu mendapatkan keuntungan yang bikin mereka happy. Setiap bulan tuh dapat keuntungan yang meskipun fluktuatif, kadang besar, kadang lebih kecil. Karena kan tentu saja hasil kerja setiap mobil dan setiap bulan itu berbeda-beda.
0: Betul.
2: Dengan yang lain.
0: Betul.
2: Jadi fluktuatif. Nggak seperti itu terus keuntungannya. Tapi mereka tuh happy karena bisnisnya tuh jalan sendiri tanpa mereka urus sama sekali.
0: Yes.
2: Semua diurus oleh Bimor.
0: Yes.
2: Cicilan mobilnya tuh aman terbayarkan. Mereka masih dapat keuntungan. Yang sebenarnya meskipun keuntungannya kecil, ya nggak masalah. Oh, cicilannya udah aman terbayarkan. Nah, nanti setelah 5 tahun juga mobilnya kan balik tuh ke mitra.
1: Iya.
2: Jadi sebenarnya kita nggak perlu pusingin keuntungan yang kita dapatkan setiap bulan itu nilainya berapa loh. Karena dengan terbayarnya cicilan aja, ini sudah sangat menguntungkan buat para mitra.
1: Iya.
2: Karena yang berat itu di cicilan mobil. Itu ya, karena mungkin DP mobil orang gampang bela-belain kredit, ngusahain DP untuk bisa punya mobil, tapi nanti akan jadi beban bayar cicilannya.
0: Iya.
2: Nah, kalau di sini tuh aman, setiap bulan cicilannya terbayar, itu yang dirasakan oleh ratusan mitra kami yang sudah menikmati keuntungan setiap bulan. Kalau udah dapat keuntungan, otomatis ya cicilan udah aman dong, karena kan yang kita bagi ini keuntungannya setelah potong biaya, biaya cicilan dan biaya operator, itu biaya yang harus kita keluarkan.
0: Yes.
2: Nah, tadi saya dengar ada pertanyaan gini loh, Mas Kinos, yang soal pajak ya.
0: Iya.
1: Iya.
2: Nah, ini mungkin saya mau luruskan, pajak itu dibayarkan oleh pemilik kendaraan. Itu pasti ya.
0: Ya salah dong berarti Kinos. Mohon maaf
2: mobil,
0: ya.
2: Mobil ini kan milik mitra. Takutnya gini loh yang denger ini nanti berpikir, wah nanti pajaknya dibayar. Enggak sebenarnya.
0: Oh.
2: Ini menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan. Karena kan mobil ini memang miliknya mitra. Dan enaknya mobil listrik itu pajaknya masih ringan loh.
1: Iya.
2: Jadi ringan banget, jadi gak masalah lah bayar pajak. Tuh mobil ini milik mitra, jadi boleh disisihkan dari keuntungan setiap bulannya untuk membayar pajak. Kan masih ada tuh keuntungan setiap bulan yang akan kita kasih. Itu aja bisa buat bayar pajak, masih ada sisanya.
0: Iya.
2: Pajak dibayarkan cuma setahun sekali doang.
0: Iya.
2: Sementara keuntungan yang kita kasih setiap bulan rata-rata itu gede banget. Itu bayar pajak aja masih ada kembalian.
0: Betul.
2: Kembaliannya.
0: Nah, terima kasih loh udah dilurusin Bu Aida. Berarti tadi Kinosnya sotoy. Berarti ya, si pajaknya loh, doang ya. Setahun sekali doang kan ya Bu.
2: Betul, jangan sampai mikir, oh ini ngomong-ngomong baik-baik doang di awal, nanti bahkan gimana. Jadi kita fair kok, jangan khawatir. Kalaupun misalkan mobil nggak operasional dalam satu hari, ada okupansi yang nggak full nih dalam satu bulan contohnya, yang memperkecil keuntungan, itu juga kita udah pikirin itu, ada mitigasi resiko. Kita akan memperpanjang masa kerjasama di akhir kemitraan, kita hitung berapa hari yang bolong. Itu kita operasionalkan lagi, supaya mengganti mobil yang nggak operasional, supaya fair. Gitu.
1: Itu sama tadi juga ada pertanyaan kalau ternyata nggak nutup atau terjadi apa-apa. Nah ini tadi jawabannya barusan dari Bu Aida.
0: Ada mitigasi,
2: ada mitigasi resiko. Ya, gitu. Tapi sejauh ini alhamdulillahnya
0: ketutup
2: itu
0: ya.
2: Masih dapat keuntungan. Jadi berarti bukan hanya ketutup,
0: masih tapi masih ada keuntungan. Alhamdulillah.
2: Iya gitu.
1: Nah syarat-syaratnya nih Bu Aida kalau mau daftar apa aja yang perlu disiapin?
0: Alur gitu. Pendaftarannya gimana gitu?
2: Ya ini sebenarnya ya sebenarnya nggak masalah ya mau dimanapun domisilinya itu kita bisa bantu untuk leasing, kita kan bekerja sama dengan banyak leasing. Jadi sebenarnya untuk masalah domisili itu sebenarnya masih bisa kita bantu. Tapi mungkin persyaratan paling utama ya namanya aman dulu lah, lolos bayi check-in itu udah pasti akan
0: harus betul
2: keluarnya mobil.
0: Nggak boleh kredit
2: kalau
0: macet
2: udah mentok kalau udah mentok bayi check-in yang gagal sepertinya agak sulit. Tapi kalau seperti masalah masih domisili atau masalah usia mungkin itu masih bisa kita bantu.
1: Oh, okay. Jadi termasuk kalau yang tinggalnya di luar kota, itu mah masih dalam kapasitasnya Bimor untuk membantu ya Bu Aida ya.
2: Betul,
1: segala kepengurusannya
2: atau batas usia, ya udah melewati aturan yang berlaku di leasing itu juga insya Allah masih bisa kita bantu. Tapi kalau udah masalah BI check-in yang nggak lolos, ini akan sulit. Kita tetap ikuti aturan leasing. Jadi kalau aman, namanya kalau namanya nggak aman, mungkin cari nama pasangan kah, nama saudara kah untuk mengajukan supaya bisa mulus tuh keluar mobilnya.
0: Oke. Ini sebelum pesan-pesan terakhir dari Bu Aida, boleh nggak ada beberapa pertanyaan dari TikTok nih yang mau nanya nih Bu Aida?
2: Boleh.
0: Nih
2: boleh,
0: misalnya. Boleh. Mana tadi
1: Ari,
0: ada yang
1: tadi paling bawah tuh presentasi pembagiannya gimana nih?
0: 60-40
1: udah. Iya, udah dijelasin sama Bu Aida tuh. Tapi setelah potong kayak cicilan mobil,
0: operasional,
1: operator dan lain-lain ya, Bu Aida ya.
0: Iya.
1: Baru keuntungan bersihnya dibagi 60 untuk Mitra, 40 untuk Bimor, begitu
0: betul.
1: Kan? Lama-lama kita bisa jadi CS di mana?
0: Aduh.
1: Kata aku mah besok CS-nya Gina ya, Bu Aida ya.
0: Iya,
2: udah. Besok kita sanding nomornya Mbak Gina aja.
0: Iya, betul.
1: Bisa,
0: terus Bu Aida nih ada yang nanya, kita bisa ngecek by phone gak sih pendapatan hari ini berapa gitu?
2: Itu semua urusannya Bimor loh, yang ngecek, yang tracking itu Bimor. Tapi nanti akan kita sampaikan setiap awal bulan, aktivitas hariannya, detailnya itu jelas. Aktivitas
0: ada.
2: Hari ini, tanggal ini omsetnya berapa, tanggal ini omsetnya berapa. Itu jelas kok, tapi dikirimnya setiap awal bulan.
0: Jadi
2: yang mantau itu Bimor. Kalau misalkan mitranya mantau sendiri ya jadi repot dong.
0: Benar.
2: Yang repot Bimor.
0: Benar.
2: Mitra nggak perlu meninggalkan pekerjaan utama, nggak keganggu tuh pekerjaannya. Tapi bisnisnya tetap jalan, ada keuntungan yang didapatkan, tapi nggak ngurus apapun.
1: Iya
2: gitu
1: benar.
2: Tinggal ngecek aja laporan setiap bulan.
1: Nah walaupun tadi kan kata Bu Aida keuntungannya kan juga fluktuatif tuh, yang dibagi bisa besar, bisa kecil, bisa tergantung. Tadi kan kata Bu Aida keuntungannya kan juga fluktuatif tuh, yang dibagi bisa besar.

0: ya, itu diurus sepenuhnya oleh Bimor, tapi tetap dengan berkoordinasi dengan pemilik mobilnya.
1: Oke. Terus ada yang nanya juga Bu Aida, misalnya tadi kan rata-rata 5 tahun ya kerjanya ya, termasuk si cicilan mobil itu. Misalnya, pengen di bawah 5 tahun biar lebih cepat lunasnya, bisa nggak Bu Aida?
0: Sebenarnya kalau aturan kontrak kita itu memang selama 5 tahun, yang bisa itu mungkin belinya secara cash. Itu boleh. Jadi nanti untuk cicilan mobil itu tetap kita potong sebagai biaya setiap bulannya, tapi larinya tuh bukan ke leasing cicilannya, tapi ke mitra.
2: Jadi dapatnya dua kan Bu? Jadi
0: dapatnya dua kali, dapat biaya cicilan sama keuntungan. Plus dapat keuntungan sisa.
2: Lah itu.
0: Tapi kalau kurang dari 5 tahun ini mungkin agak susah ya. Mungkin kecuali kesepakatan antara Bimor dan leasing gimana ngaturnya. Itu mungkin bisa dibicarakan dengan CS. Kalau misalnya saya mau cicilannya lebih gede supaya enggak 5 tahun, berarti kan akan memperkecil keuntungan yang didapatkan setiap bulan.
1: Betul.
0: Itu tidak akan ada perhitungan ulang.
1: Betul.
0: Nah, itu boleh dibicarakan, bisa dikomunikasikan.
2: Jadi intinya Bimor Pro ini sangat fleksibel.
1: Fleksibel.
2: Wah, enak banget loh kalau kayak gitu. Nih mungkin terakhir nih Bu Aida ya, ada pesan enggak nih buat masyarakat yang mau membangun bisnis tapi masih ragu untuk mengambil langkah bersama Bimor Pro nih, gimana nih Bu Aida nih?
0: Ya, jadi gini, kalau misalkan kan dari jauh-jauh hari, apalagi sekarang ya in this economy, orang selalu berpikir ya penghasilan kita setiap bulan, gaji dari pekerjaan utama kita udah gak cover semua kebutuhan. Gimana caranya punya penghasilan tambahan tapi tidak perlu mengganggu pekerjaan kita tuh yang utama. Itu yang sebenarnya susah. Nah, Bimor ini mudah-mudahan bisa jadi jawaban yang tepat untuk semua orang yang ingin punya penghasilan tambahan tapi tidak perlu mengerjakan pekerjaan utama dan tidak butuh modal yang besar. Nah, setelah itu juga sudah bisa punya aset, karena di akhir kemitraan setelah 5 tahun kan udah punya mobilnya. Mau dipakai sendiri masih oke, dan mau dijual lagi juga tentunya harganya juga masih oke. Jadi Bimor bisa menjadi solusi bagi orang-orang yang ingin punya penghasilan tambahan, punya bisnis tapi terkendala modal dan juga keterbatasan waktu. Ayo join sekarang mumpung harganya masih sangat terjangkau. OTR itu berubah-berubah ya. Sekarang OTR-nya masih 280-an juta. Kalau naik lagi otomatis kita akan menetapkan biaya kemitraan yang juga berubah. Jadi pastikan untuk join sekarang, ketikkan promo Iswara spasi nama, lalu kirim via WhatsApp ke Laras 0812-8888-2743. Sekali lagi, Laras di 0812-8888-2743.
2: Nah itu dia ya, jadi ada promo untuk sahabat suara. Ketik nama spasi ketik promo Iswara spasi nama, kirim ke Laras di 0812-8888-2743. Dan tadi tuh akhirnya di babak pamungkas ini aku mendapatkan sebuah konklusi dari Bu Aida. Bimor Pro ini
1: adalah?
2: Jadi Bimor Pro ini adalah salah satu cara untuk sahabat suara yang pengen bangun bisnis tapi punya keterbatasan dana dan keterbatasan waktu. Tapi bisa dapat uang. Nah ini.
1: Betul Bu Aida.
0: Dan balance juga bisa healing-healing, dapat
1: voucher. Bisa healing-healing setahun dua hari noh.
2: Dua malam setahun. Beh, di hotel bintang 5 di Bali. Ya Allah cakep banget. Udah itu kata aku mah. Terima kasih ya Bu Aida.
1: Terima kasih Bu Aida, informasinya sangat-sangat penting banget, bermanfaat banget, jadi inspirasi buat Kinos, Gina dan juga sahabat suara di luar sana yang lagi dengerin pagi hari ini ya. Bu Aida terima kasih. Jangan bosan-bosan ya ngasih ilmu. Bye Bu Aida. Sukses terus.
3: Yang baru di Iswara.

0: Nikta Gina.
1: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
0: Oh, jelas dong.
1: Pa-

0: tebak-tebakan.
1: Hey, si bisa tebak-tebakan.
0: Mau tebak-tebakan atau kata-kata hari ini?
1: Kata-kata
2: hari ini dari masing-masing dari kita gitu.
0: Satu aja, kan hari ini lu giliran.
2: Oh, hari ini gue.
0: Iya, hari ini lu.
2: Oke. Tebak tebakan deh.
1: Si bisa gitu.
0: Coba tebak-tebakan.
2: Aduh, kemarin gue punya tuh satu.
1: Aduh,
2: tuh.
1: Gina, aduh, Gina tadinya punya lagi apa,
0: apa
1: ya?
0: Coba?
2: Tebak-tebakan seputar olahraga kali ya.
0: Boleh.
2: Ini kan lagi hari olahraga nih.
0: Boleh.
2: Olahraga. Olahraga apa yang belum nemu lagi, Pak. Bantu dong, please. Ini lagi pada nyari ya.
1: Aku juga lagi nyari nih.
0: Coba
3: aku.
0: Apa.
1: Punya gigi. Tapi enggak menggigit.
2: Punya gigi tapi enggak menggigit. Iya. Motor.
1: Salah.
2: Mobil.
1: Motor bisa sih sebenarnya, tapi bukan gua enggak mau ke sana.
2: Mobil
3: bisa enggak. Punya gigi tapi enggak gigit.
1: Iya. Ada gigi-giginya tapi enggak ngegigit.
0: Ini binatang loh.
1: Hah?
0: Binatang atau belum tentu binatang?
1: Belum tentu.
2: Punya gigi tapi
0: sepeda, motor.
1: Banyak giginya.
0: Mobil.
3: Mobil.
1: Gitu.
0: Tapi enggak gigit.
1: Bahkan giginya kayak hampir taring semua.
0: Hah?
1: Tapi enggak menggigit.
2: Waduh. Apa ya?
0: Aduh. Gigi istrinya Raffi Ahmad?
1: Bukan, salah. Masa Nagita Slavina giginya taring semua. Jadi jelek deh kalau
2: vampir,
1: gitu.
2: Vampir.
1: Apa ya?
0: Enggak tahu, nyerah.
1: Jawabannya tuh ada tuh di TikTok tuh pada pinter ya. Sisir ya.
2: Sisir emang gigi sebutannya
0: itu kok gigi sih?
1: Kan banyak gigi-giginya gitu. Gigi kayak taring kan tak gigi runcing-runcing kalau disisir.
0: Kurang dulu.
1: Kurang. Oke, aku cari lagi yang lain.
0: Kurangin
1: ya.
0: Dulu.
1: Terus ada job gergaji bisa enggak? Tapi gue tetap maunya sisir.
2: Coba.
1: Gitu.
2: Look, gue nyari enggak ada. Coba. Lagi sih.
3: Olahraga apa yang paling disukai oleh tukang tidur?
2: Olahraga yang disukai oleh orang tukang tidur.
1: Olahraga yang disukai sama orang tidur. Apa nih ya? Apa ya?
0: Olahraga apa?
3: Tapi kurang sih jujur.
2: Pusap.
0: Gak apa-apa, yang penting tipis-tipis harus ada.
2: Pusap.
1: Apa ya?
0: Olahraga apa tadi?
3: Yang disukai oleh tukang tidur.
1: Apa ya?
0: Olahraga yang disukai sama tukang tidur.
3: Udah dijawab.
1: Tidur
0: maraton.
1: Apaan tuh?
0: Tidur maraton apa? Ya,
3: makanya gue bilang kayak kurang.
1: Tidur maraton.
2: Gue aja. Hewan-hewan apa yang suka main bola?
0: Nah, hewan-hewan apa yang suka main bola?
2: Ini mah gampang nih, udah biasa banget nih. Hewan yang suka main bola, ayo yang di TikTok.
1: Hewan yang
2: Let's
1: suka
2: go.
1: Main bola.
2: Hewan yang suka main bola.
0: Idih, gajah. Ada sepak bola gajah.
2: Nggak, bukan. Itu beda lagi. Ini yang suka nih.
3: Hewan tapi suka olahraga.
2: Suka main bola.
3: Hewan suka main bola.
2: Main bola.
1: Aduh. Sugar glider.
2: Ya, sugar glider kecil-kecil bang. Pas nyerah.
3: Dendeng pamungkas.
2: Salah.
1: Anoa.
2: Salah.
3: Apa?
2: Monyet. Monyetak gol.
1: Aduh.
0: Atlet apa yang bisa nyukur rambut?
3: Atlet yang bisa nyukur rambut.
2: Ya. Atlet yang suka nyukur rambut.
3: Anggar.
0: Atlet.
3: Oh, atletnya.
0: Ya, atlet yang bukan cabang olahraganya.
1: Nama orang.
0: Ya.
2: Waduh, atlet Asgar.
3: Iya, tadi Anggar maksudnya Anggar.
0: Asgar. Nyeralah.
2: Rambut
1: pang.
2: Oh, Bambang Pangkas.
1: Nah, aduh Bambang Pemangkas.
2: Hampir.
1: Kan udah tadi sisir.
0: Kurang tapi bukan olahraga, bukan olahraga.
3: Kan olahraga harusnya.
2: 5 4 3 2 pusap nih, ayo 5.
1: Di jadwal asebral aja. Ya lo guys, tolongin gue guys.
3: Kan udah dia olahraga, makanya tadi olahraga walaupun kurang gitu.
1: Asebral aja. Olahraga yang disukai pemerintah.
2: Wah, olahraga yang disukai pemerintah nih. Olahraga yang disukai pemerintah.
1: Apa jawabannya Rina? Gitu.
2: Olahraga yang disukai
1: pemerintah. Olahraga yang disukai pemerintah.
2: Lari.
3: Tidur.
1: Apa ya?
2: Lari bukan?
1: Ya udah deh, lari.
0: Cabang olahraga yang paling lucu.
1: Apa?
0: Atau enggak misalnya?
1: Oh, salah. jawabannya Anggar.
2: Kok Anggar?
1: Anggaran.
2: Iya, anggaran.
0: Cabang olahraga, coba lagi dulu ya. Cabang ya olahraga yang paling suka ngelucu.
2: Olahraga yang suka ngelucu. Tenis meja.
1: Apa ya?
0: Bukan, tenis meja.
2: Enggak, beda.
0: Beda. Salah.
1: Apa? Tahu lagi.
0: Cabang olahraga yang paling suka ngelucu.
1: Paling suka ngelucu.
0: Salah.
3: Berenang.
0: Salah.
1: Apa ya?
0: Iya, cabang olahraga yang paling suka ngelucu.
1: Zumba.
0: Salah. Salah.
3: Apa jawabannya?
0: Panjat. Panjat ibing.
2: Ibing,
0: Kang Ibing, Kang Ibing.
1: Kecakapan jawabannya aku tadi Zumba. Itu lebih bagus.
0: Lah, pamit aja lah. Tipis-tipis aja. Terima kasih sahabat suara untuk hari ini ya. Mohon maaf atas semua kekurangannya, tapi karena yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala.
1: Cakep itu kata-kata untuk hari ini.
0: Ada kata-kata untuk hari ini ya.
2: Ada.
0: Atau mending buat besok aja.
2: Buat besok kali ya.
0: Iya, buat besok ya kata-katanya. Kita pamit ya. Terima kasih udah bergabung dan juga suara-suara sama Kinos Gina di Suara Seru. Kita ketemu lagi besok dan besok enggak ada Gina ya?
1: Besok Gina lihat besok deh. Gina mau ke dokter dulu ya.
0: Pokoknya terus. Alright. Pokoknya dengerin terus Suara Seru. Hari ini kita pamit dulu ya. Terima kasih. Have a nice day. Assalamualaikum.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: mau nyari yang seru kayak gini.
1: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
2: Tony, lagi di mana, Ton?
1: Di Surabaya, di kantor.
3: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
1: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor. Kita tuh ada vendor gitu kan. Dia itu perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya? Gitu. Bau apa nih? Gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya? Bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, loh kok masih bau ya?
2: Tapi kamu ternyata, tapi kamu menyadari emang bau.
1: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
3: Iya, iya. Soalnya akhirnya si baunya kayak apa sih?
1: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
2: Lu dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
1: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih
2: gimana. Aduh.
3: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya?
1: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
3: Terus
1: semua ruangan juga komplit.
3: Aduh.
1: Untung ruang BUD-ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BUD-ku. Wah.
3: Kelar
1: ya.
3: Lah terus habis itu akhirnya
2: gimana? Kamu komplain?
1: Aku komplain, akhirnya ya tadi, ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau ke sana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
3: Untung itu.
2: Terus akhirnya
3: waktu ditelepon mungkin ke apa? Ke bagian vendornya ya kan? Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak, gitu kan dibilang gitu. Harusnya harusnya vendornya bilang, "Itu leadernya loh Pak. Anak buahnya, wah lebih bau ya Pak."
2: Itu udah leadernya.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
1: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan, sekarang radio juga udah beradaptasi secara digital. Siarannya bisa didengerin lewat streaming, dan kontennya bisa dipotong jadi konten Instagram, TikTok, YouTube, atau nggak podcast.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

Internasional 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.

4 juga ada Isyana Saraswati. Keep being you. Semoga makan siangnya bisa memilih menu yang menambah energi dan juga nambah mood ya. Karena yang namanya makanan itu ada dua. Untuk kesehatan tubuh dan juga untuk kesehatan pikiran. Tiga lagu ini siap dimainkan setelah The Massive dengan Semakin. Dodo Harahap masih nungguin juga kamu untuk bergabung di live TikTok at iswara.network. Dan juga dengerin juga dong melalui web streaming di iswaranetwork.com/streaming. Dodo Harahap nemenin kamu sampai jam 2 siang hanya di Iswara, suara warga Indonesia.

Iklan barengan sama Dodo Harahap. Dan baru dibuka juga 4 lagu. Yang baru saja kamu dengar adalah J-Rox dengan Kau Curi Lagi. Kalau pembukaan untuk pasar mata uang asing ya, ini rupiah ada di 17.632 per dolar Amerika Serikat. Ini yang sebelumnya. Kalau yang sekarang 17.550. Masih tinggi. Wah, semangat ya, gajinya pakai dolar. Pengen banget. Jadi kalau misalnya gajian

Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Bukan karena cuma erupsi gunung anak gunung Krakatau, tapi juga kayaknya memang kondisi udaranya lagi harus dijaga banget. Masalahnya ini banyak yang tumbang, teman-teman saya. Radang tenggorokan, tiba-tiba demam gitu ya. Dua lagu ini siap dimainkan pokoknya setelah This Is Equal with Titi DJ. Is it? Pokoknya double T DJ. This Is Equal. Selamat mendengarkan sahabat suara. Kita dengarkan Titi DJ ini, This Is The Equal. Kayak gimana lagunya? Barengan sama Dodo Harahap sampai jam 2 siang hanya di Iswara, suara warga Indonesia.

Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Apa FTV judul yang nempel di kepala sahabat suara dari lagu Utopia Baby Doll ini? Judul FTV apa? Apa ya? Apa ya? Tukang ojek itu kekasihku yang tertunda. Apa sih? Kan kayak gitu ya kadang-kadang ya. Ada tukang ojek nyerempet cewek, terus suka, terus jadian, berantem dulu, jadian. Gitulah FTV waktu itu ya, dengan lagunya Utopia Baby Doll. Asik. Selanjutnya, masih ada 3 lagu lagi.

Satu Mimpiku. Jadi ada Naikila dan juga Angelia Dom bersama Yofi Widianto. Siap dimainkan setelah yang ini. Ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu Beda. 0816 114 1014. Lalu juga live TikTok @isora.network sudah terbuka. Silakan join sahabat suara.

0: Itu deh. Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. 10 lagu keren tanpa jeda iklan udah selesai. Sambil nyiapin makan siang, kita break dulu. Pastikan tetap di
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh,

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: warga Indonesia.
1: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: mau nyari yang seru kayak gini.
1: Universitasnya aja kalau dicari di Google kan kayak...
2: Sekarang udah gak ada katanya.
1: Mungkin dari dulu kali gak ada mas.
2: Jadinya blunder nih. Gitu.
1: Kenapa begitu?
2: Jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang.
1: Mm-mm.
2: Saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia karya yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh di situ ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV.
1: Mm-hmm.
2: Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat
3: sekolah.
2: Dari sekolah.
1: Dari pendidikan formal.
2: Pendidikan formal.
1: Yeah.
2: Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah mungkin masih benar tuh, karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah masalahnya ada nggak ada ajanya Nul.
1: Nggak ada ajanya.
2: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, hah, jadi kita nggak usah sekolah nih, gitu loh.
1: Nah itu dia, orang kan dikasih tahu juga di situ. Contohnya Pak Bahlil ini.
2: Ya nah kan? Dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
1: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan kayak.
2: Sekarang udah nggak ada katanya.
1: Mungkin dari dulu kali nggak ada mas.
2: Hah?
1: Bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali atau udah jadi kopdes apa ya.
3: Nggak sekolah bagaimana sih?
1: Nah, itu dia makanya di Google aja enggak ketemu kan itu sekarang.
2: Kenapa tapi yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil?
1: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja saya takut.
2: Iya, sorry.
1: Jadi kalau Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah maka dari itu
2: Madar tuh
1: mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup. Supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
2: Aduh.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksan. 5 wartawan dilaporkan hilang kontak saat berada di sekitar kawasan Gunung Anak Krakatau. Kasih Ops Basarnas Banten, Rizky Duyanto mengatakan proses pencarian masih berlangsung. 5 wartawan yang dilaporkan hilang kontak tersebut, yakni Muhammad Bagus Hoirunas dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka, Yudis dari iNews, Daus dari Anadolu, dan Donald yang merupakan wartawan freelance.
0: Suara Fakta.
2: Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Aulia Rahma Basri, berdiri di air kawasan Danau Semayang untuk menebar 1 ton benih padi bersama warga setempat. Dalam video tersebut, Bupati Aulia menyebut fenomena ini sebagai salah satu mujizat di Kutai Kartanegara. Pasalnya meskipun benih ditebar di atas permukaan air, padi tetap mampu tumbuh subur. Pemerintah Kabupaten Kukar menargetkan masa tanam berlangsung selama 3 bulan sehingga warga bisa melakukan panen raya bersama sebelum debit air danau kembali naik. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: mana di Bandung?
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Turut sedikit berduka dengan 5 wartawan yang belum ketemu di lokasi anak Gunung Krakatau. Semoga bisa ditemukan segera. But anyway, sudah jam 12 siang. Sahabat Suara, Dodo Harahap masih menemani kamu dengan 10 lagu keren tanpa jeda.

0: ada Malik and the Essentials dengan The One. Saat lagi ya, setelah Niji dengan Rahasia Hati. Dodo Harhab juga masih menemani kamu. 9 kota dan juga seluruh dunia melalui web streaming di iswaranetwork.com/streaming dan juga live TikTok at iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Tapi setelah yang ini ya, ada Niji dengan Rahasia Hati. 3 lagu tadi bakalan muncul

Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sambil nemenin kamu makan siang, ada Maudy Ayunda, barusan kamu dengar dengan Perahu Kertas. Selamat siang sahabat suara yang baru aja bergabung, apa kabar makan siangnya? Brown sugar, lalu juga ada Arab Banakudin, namanya lucu banget. Dian Anggraini, hai Siregar lagi, waduh. Lalu juga ada pendekar pemuda Ima, apa kabar? Rafa dan juga Cimo. Semoga lagu ini ada yang kamu suka ya. Bangsa,

kecepatan gak sih muterin lagu ini di jam segini? Karena harusnya cocoknya tuh sore ke malam ya. Well anyway, Iwake dengan Malam Indah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Tapi biar moodnya roller coaster abis Malam Indahnya Iwake, kalau dimunculin yang ini gimana?

akan saling... Sebentar, ini saling memanfaatkan atau memaafkan? Oh, berapa kali kita akan saling memaafkan? Pamungkas, hanya di Iswara, Suara Warga Indonesia barengan Dodo Harahap yang bisa kamu dengarkan di web streaming iswaranetwork.com/streaming dan nonton di live TikTok @iswara.network.

0: ke studio Iswara, yaitu musisi ini adalah pendatang baru, Iqbal Arya. Ngobrol bareng sama dia nanti ya. Pastikan tetap di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Oke, sahabat suara, sudah jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dodo harap gak sendirian kali ini di studio Iswara. Kalau misalnya sahabat suara melihat atau menonton langsung di live TikTok @iswara.network, ada seorang pria, cowok, gue suka jamnya sih, asik. gue buka aja mic-nya, tapi ntar dulu, kita tahan dulu ya. Jam lo tuh lagi ada di toko kopi soalnya.
3: Oh iya, yeah.
2: Coffee shop yang kerjasama.
3: Oh iya.
2: Bilang pengen beli nih. Oh, okay juga buat yang posturnya sama kayak kita nih.
3: Balancingin, betul.
2: Kecil gitu.
3: Iya.
2: Yeah. Jadi ini ada penyanyi dengan single keduanya Takkan Ada.
3: Betul.
2: Gue udah dengerin lagunya. Mm-hmm. Ini sangat gue banget.
3: Oh iya.
2: Yeah? R&B ada masuk. Agak ini ya, old school ya,
3: old
2: warnanya
3: school, betul. 80s.
2: Ceritanya, tapi gue belum dapat ceritanya. Nah, gue mau nanya nih ya. Hadir Iqbal Arya.
3: Halo semuanya.
2: Bal, kalau lo gak nyaman, lo bisa naikin mic-nya. Duduk yang nyaman, aman aja.
3: Aman.
2: Gimana Bal, setelah akhirnya single pertama dan sekarang single kedua.
3: Ya,
2: ya. Yang dimana gue pengen tahu sih perjalanan seorang Iqbal Arya sampai akhirnya memutuskan menjadi soloist.
3: Soloist, ya. Yeah.
2: Jadi sebelumnya coba kenalin ke sahabat suara.
3: Okay. Jadi sahabat suara sekalian. Mm-hmm. Jadi sebenarnya gue dulu itu sempat ngeband.
2: Okay.
3: Ngeband. Mm-hmm. Ngeband dari zaman kuliah sampai mungkin stop atau vacuumnya itu tuh di 2021, 2020-an gitu.
2: Oke. Okay.
3: Jadi itu genre-nya memang sangat cross gitu. Dulu tuh gue punya band heavy rock gitu.
2: Wow.
3: Ya, jadi kayak Black Sabbath gitu-gitu deh.
2: Serius? Black Sabbath terus.
3: Terus ada Motorhead-nya juga, ada Ngebut-nya juga. Jadi memang dulu tuh suka yang begitu-begitu. Sebenarnya sampai sekarang sih. Hmm. Cuman waktu itu karena sama teman-teman kampus, terus juga akhirnya bikin itu, dan akhirnya sempat juga masuk label indie.
2: Uh-huh.
3: Tapi not went well karena COVID ya, kita semua harus mati semua,
2: harus tutup terus, dulu ya.
3: Betul.
2: Pergerakan.
3: Terus pas COVID-nya selesai juga pun ini kayaknya susah ya, udah gak relevan gitu-gitu. Akhirnya dapat tawaran dari Kak Afgan.
2: Oke, gabung nih sama timnya Afgan nih.
3: Jadi talentnya
2: ya. Yeah. Oh, dan gitu. Kalau mau flashback, lu udah nyebut tadi Black Sabbath,
3: yep.
2: Led Zeppelin.
3: Serangkaian itu di Purple apapun
2: Deep
3: itu.
2: Di Purple.
3: Yeah.
2: 70s 80s tuh.
3: 70s ya.
2: Yeah. Wih. Karena ini grup bandnya apa? Maut
3: namanya.
2: itu udah identitas banget sih. Maut gitu.
3: Iya benar.
2: Dan lu gitar
3: dan vokal. Kita bertiga doang.
2: Asik.
3: Gitar vokal gue, ada bassist dan ada drummer. Kita bertiga aja.
2: Berarti lu mainnya di ini dong. Apa ya? Skenanya
3: Rossi dan kawan-kawan nih deket-deket sini nih ada.
2: Oh.
3: Iya.
2: Bandung.
3: Bandung pernah sekali gue main di Bandung.
2: Dan dari pengalaman lo itu akhirnya dari heavy rock.
3: Ya.
2: Seberapa besar pengalaman ini membentuk karakter lo sebagai musisi hari ini sampai hari ini?
3: Okay. Itu sebenarnya impact-nya gede banget sih,
2: okay.
3: Bang Dodo. Sebenarnya kayak untuk stage presence-nya, terus gimana lo blocking stage-nya, dan juga gue pertama kali juga nge-produce untuk diri sendiri tuh ya dari sebenarnya tuh dari Maut gitu.
2: Oh.
3: Jadi nge-produce lagu, belajar memproduce lagu menjadi lagu yang enak didengarkan walaupun niche ya, maksudnya ya, yang
2: itu dia.
3: Walaupun niche untuk ya at least untuk orang-orang yang suka gitu. Untuk menjadi lagu yang matang ya gue belajarnya sih dari situ awalnya.
2: Karena
3: gitu.
2: Ketika gue denger intronya aja gue bilang, ih rame lagi nih industri ini kok kayak gini nih. Karena gue nyaris pikirnya adalah lo itu city pop awalnya.
3: Oke.
2: Tapi pas gue denger, ini ada black music-nya dikit lo masukin ya kan.
3: Iya.
2: Dan akhirnya ini yang membentuk lo banget ya. Malah bertolak belakang ya.
3: Sangat-sangat.
2: Wow.
3: Sangat-sangat bertolak belakang. Betul.
2: Wow. Sebelumnya udah merilis single judulnya Home.
3: Yep.
2: Gue kalau ngomong, kalau judul Home lo inget, tau lo udah denger ini kan, Brian McKnight.
3: Brian McKnight ya.
2: Aduh itu pulang kerja atau pulang aktivitas sore ke malam dengerin itu kayak inget Tuhan ya.
3: Emang kayaknya kita harus selalu inget Tuhan sih.
2: Kalau dibandingin dengan Home.
3: Iya.
2: Yang lo bisa ceritakan ke sahabat suara, yang paling berbeda dari Iqbal yang kita dengarkan di Takkan Ada itu apa?
3: Yang sudah jelas itu sebenarnya reference artisnya ya, reference
2: asik
3: lagunya gitu.
2: Penting nih.
3: Jadi sebenarnya kalau misalkan yang Home itu kan lebih ballad, lebih folky, lebih akustik gitu. Dan gue tuh sangat suka sama Daniel Caesar, sama Adele, sama Bruno Major, pokoknya around that artist gitu. Jadi gue lagi moodnya lagi bikin yang seperti itu, akhirnya gue bikin gitu. Cuman kalau misalkan Katakan Ada, jadi gitu sih mas, gue tuh lagi suka mood ini, coba bikin gini, enak gak ya gitu.
2: Dan itu works gak menurut lo kayak gitu?
3: Sebelumnya
2: udah pernah nyoba
3: belum pernah
2: mood lo ini untuk dinaikin jadi
3: belum pernah,
2: karena riskan kan menurut
3: lo. Sangat-sangat riskan sebenarnya. Itu juga kalau kalau misalkan dipikir secara logika, ini kok beda banget gitu kan?
2: Itu dia.
3: Karena gue tuh ya gitu, gue bikin demo, gue bikin lagu, gue bikin ini, gue lempar aja gitu ke labelnya. Jadi mereka yang curate gitu. Kalau misalkan yang si Takkan Ada itu, emang as we all, kita pasti dengerin Earth, Wind & Fire, kita dengerin sekawanan itulah, udah pasti kita dengerin itu, Heatwave gitu-gitu, Carpenters. Nah itu tuh emang gue tuh suka era itu karena nyokap gue gitu. Gue tuh sangat-sangat suka. Yang menginfluence gue di sisi softnya itu nyokap. Kalau yang Zeppelin dan lain-lain tuh pasti bokap gitu.
2: Kebayang hari Minggu lo ya, nyuci mobil, masang Led Zeppelin.
3: Persis banget lagi.
2: Pas mau apalah rumah tangga tuh nyokap punya sisi.
3: Iya. Jadi mantap tuh loh. Dia ngebengkel sambil gak pakai baju.
2: Apa namanya
3: dengan BMW-nya yang rusak terus itu, jadi dipakai sound system, nyetelnya nggak, kalau nggak Queen ya Zeppelin ya apa gitu,
2: dengan bass yang over.
3: Iya.
2: Gue juga punya core memory itu sebenarnya. It's okay. Gue juga punya core memory itu. Itu gue juga. Wah ini selalu
3: dong,
2: hari
3: itu
2: Minggu.
3: Itu udah pasti kayaknya deh.
2: Okay, dan pertama kali kita sekarang ke akhirnya lu di bawah manajemennya Afgan, bisa dibilang gitu.
3: Betul.
2: Gimana lo ketemu Afgan? Katanya ini kalau dari data yang gue dapat adalah lo ketemu di acara karaoke pada 2024 dan menjadi salah satu poin penting dalam perjalanan karir. Sebenarnya apa yang terjadi saat momen karaoke itu sih? Sampai akhirnya Afgan tertarik dengan suara lo, kita ngomong suara.
3: Ya itu sebenarnya gue sama cewek gue tuh punya cewek lah, gue punya cewek gue tuh punya abang.
2: Masih sampai sekarang?
3: Masih alhamdulillah sampai sekarang. Insya Allah doain aja.
2: Amin.
3: Terus cewek gue tuh punya abang abangnya cewek gue itu satu circle sama Afgan. Gitu. Jadi memang dia tidak cuma sama Afgan sih. Jadi sama musisi-musisi Isyana.
2: Terus gue di sini mulai mikir nih, siapa circle yang sekarang muncul di sosmed? Afgan siapa?
3: Mereka pasti betul itu.
2: Iya,
3: mereka
2: gue
3: itu,
2: tahu. Mereka itu. Oh dia nih.
3: Iya mereka itu. Gitu. Terus ya udah akhirnya waktu itu abangnya lagi di satu tempat di bilangan SCBD. Terus gue sama cewek gue tuh lagi jalan, gue juga lupa di mana, tapi abangnya tuh minta jemput.
2: Okay.
3: Minta jemput. Cewek gue tuh bilang jemput ke sini ya gitu. Terus gue bilang ya udah, tapi gue nggak usah turun ya.
2: Nggak usah turun ya.
3: Gitu, gue kan malas.
2: Andalan kita itu.
3: Kita di lobby aja ya. Ya udah nggak apa-apa, ayo yaudah karena nggak bawa mobil, udahlah kita sampai lobby. Ayo kita masuk. Enggak, kan janjinya nggak masuk, kita di sini aja gitu. Tapi kayak Iqbal disuruh turun, ayo gini disuruh turun. Loh, nggak mau Iqbal, gue di sini aja, males gitu. Masalahnya kan gue nggak tahu mereka lagi sama siapa. Yang gue tahu juga kan circle-nya seperti apa gitu. Ya itu gue nggak tahu orangnya siapa. Gue nggak nyaman ke tempat seperti itu. Gitu, tapi kayak akhirnya, tapi dia nggak mau turun kalau Iqbal tuh nggak turun, gitu. Jadi nggak tahu, ada semi dijebaknya juga sih mas, gitu. Akhirnya ya udah gue parkir gue naik, udah gue buka,
1: Waduh,
3: gitu.
1: Kok muka-muka insan yang saya lihat?
3: Saya sering lihat, tapi tidak di dunia nyata. Iya. Waduh, waduh, waduh, gitu. Ya,
1: oh, jadi itu lagi karaokean?
3: Lagi maksudnya karaokean, ya, tapi private karaoke gitu. Emang circle-nya, ya mungkin nggak terlalu banyak sih. Betul. Orangnya kayak mungkin 8-9 orang, iya, gitu.
1: Tapi kan awkward ya.
3: Awkward tertutup, banget. Iya, udah gue nggak kenal. Dan
1: kok disuruh ngebaur?
3: Ngebaur, dan orangnya bukan orang biasa kan. Gue mesti ngapain ya, gue ngomong apa ya, gitu-gitu akhirnya.
1: Tapi disitu lo ngobrol akhirnya?
3: Awalnya gue tidak bisa ngobrol karena ya ini aja sih, gak asik aja. Ya. Bukan gak asik
1: so
3: sih,
1: asik kayak,
3: iya mau so asik nanti takut dibilang pan sih, gitu kan.
1: Emang lo masuk ke circle ini?
3: Iya, sorry ya, gitu. Gue kan minggu takutnya gitu. Jadi itu gue diem aja, akhirnya gue ditodong mic sama abang aja gue. Gitu. Jadi kayak, nyanyi, lo nyanyi gak
1: sebagai sekarang? Penyanyi lo sambut lah.
3: Terus, enggak.
1: Oh, kayak, gitu?
3: Apaan gue nyanyi apa? Gue gak mau nyanyi gini-gini. Lu jangan bikin malu gue deh. Sekarang lu nyanyi gitu kayak, kak, ini lu gak lihat sekeliling lu penyanyi semua nih, gitu loh.
1: Ada Isyana juga di situ.
3: Enggak ada. Oh, ada yang penyanyi sebenarnya Afgan dan Teza.
1: Teza lagi.
3: Coba
1: Teza, gue kebayang sih.
3: Coba
1: maksud sih.
3: Gimana? Coba.
1: Dia aja manggil kayak abang-abangan ya Teza suaranya, bang. Ya,
3: makanya. Gue disuruh nyanyi ini depan ini orang nih yang suaranya kayak alien ini. Iya. Udah akhirnya kayak, gue nyanyi apa terserah, nyanyi apapun gitu. Terus habis itu kayak, kalau nggak salah gue nyanyi John Legend, gue lupa deh. Kalau mungkin
1: pilihan yang tepat sih, lo nyanyi John Legend, pilihan yang tepat sih.
3: Iya kayaknya sih John Legend. Ya udah akhirnya dari situ udah nyanyi. Si Kak Afgannya bilang sama cewek gue, kayak kok Maisa nggak pernah bilang sih cowokmu tuh bagus deh suaranya gitu.
1: Oh,
3: kok suaranya nggak kayak tulus gitu deh, tapi R&B gitu. Paham. Katanya gitu. Iya kan kak, gini-gini, ayo dong ajak. Kalau misalkan main ke rumahku tuh ajak aja kita karaokean di rumah, gini-gini gitu. Tapi setelah malam itu pun nggak ada apa-apa juga sih.
1: Oh emang ya udah
3: aja gitu. Lewat aja. Dan period of time itu masih lama, sampai akhirnya gue sign itu juga masih lama sih.
1: Bulanan, tahunan?
3: Setelah dari peristiwa itu setahunan
1: kan? Oh lama itu.
3: Lama. Setahun itu juga kayak si dianya tuh baru nge-calling si abangnya cewek gue bahwa dia pengen bikin label. Terus abangnya cewek gue juga bilang kayak, ya udah silahkan gitu. Siapa yang terpikir oleh lu artisnya? Gue cuman kepikiran cowoknya adik lu. Ya waktu itu ketemu di karaoke.
1: Sesuai projectnya di gak.
3: Kayaknya mungkin.
1: Organik berarti itu gue bilang.
3: Iya ya, organik
1: mas. Gak orang dalam, karena organik itu organik.
3: Organik ya.
1: Momennya
3: ada. Momen aja ya. Dan sebenarnya juga gue kan akhir, gue tuh gak mau sebenarnya ya, kan. Jadi mungkin bisa dibilang organik. Gitu.
1: Oke, dan itu langsung ke Takkan Ada ini.
3: Home dulu.
1: Oh, tartahan. Kita home-nya kayak gimana produksi sampai ke Takkan Ada ya. Oh, iya, kita lanjut lagi.
3: Okay.
1: Setelah, wah ini gokil juga nih. Aditya, Be Mine.
3: Ah.

0: Surabaya, suara warga Indonesia. Kamu masih mendengarkan Indokustik barengan sama Dodo Harahap dan juga ada ini nih ya, yang akan mewarnai mood kamu. Dengerin misalnya music streaming, udah setel aja, setel gak tuh bahasa gue. Takkan ada Iqbal Arya.
1: Iya, betul sekali.
0: Udah cerita tadi di sebelumnya tentang bagaimana ketemu dengan, akhirnya bergabung dengan labelnya Afgan. Dan sekarang ini project pertama lo tuh yang Home ya, malah.
1: Betul, itu single pertamanya.
0: Single pertama, ya. Home dirilis di tanggal bulan?
1: Di bulan Februari. Kalau nggak salah tuh awal deh, mas, kayak 6 Februari atau
0: tahun 4, ini ya? Tahun ini. Ya. Wah. Terus berapa bulan kemudian tuh ya? 5
1: kayaknya 5 bulanan deh.
0: Muncullah yang Takkan Ada.
1: Iya.
0: Perbedaannya apa nih dari yang Home dengan Takkan Ada? Apa garis besar tetap sama dengan warna R&B lo itu atau gimana?
1: Kayaknya kalau misalkan mau dirasa-rasa secara lebih detail, mungkin kayak kalau garis tone suara itu kayaknya mungkin ada samanya kali, mas, ya.
0: Okay.
1: Cuman kalau secara reference sudah pasti berbeda gitu. Jadi kalau yang Takkan Ada ya moodnya lagi 80s dan sekarang lagi banyak, mas, ya. Lagi banyak banget apa musisi yang arahnya tuh ke sana gitu, ya kan?
0: Setuju.
1: Kayak Yowijaya 80, terus habis itu ada si Bilal juga rada-rada begitu.
0: Benar.
1: Terus Salma Salsabila ada yang 80s ada. Banget gitu.
0: Ada juga tuh band dari Bandung, Tone Wave.
1: Oh ya. Oke. Okay.
0: Tuh 80s juga.
1: 80s juga.
0: Lagi ke situ semua ya?
1: Lagi ke situ kayaknya tuh lagi vintage-nya, tapi bukan vintage rock tapi vintage pop gitu.
0: Iya, dan kemarin malam lagi rame IG.
1: Iya,
0: ChatGPT 80s.
1: Ah betul, saya juga bikin.
0: Iya, saya juga. Jatuhnya malah kayak loh kok kayak kanun, nggak jadi. Kacamatanya di atas soalnya, ntar revisi sama ChatGPT. Jadi ini yang ngebedain tetap garis besarnya adalah 80-an, tapi ada pop 80s dan R&B-nya.
1: Yep.
0: Dan yang Takkan Ada ini lebih bucin kah? Bucin. Lebih cinta lebih, banget kah atau gimana?
1: Kalau misalkan Takkan Ada premisnya sebenarnya adalah kayaknya kalau misalkan secara benang merah itu liriknya Home sama Takkan Ada sebenarnya hampir mirip gitu. Cuman kalau Home itu kan dia lebih regrets, lebih penyesalan, lebih ini, lebih drown into gloomy atau darkness gitu. Kalau misalkan Takkan Ada tuh lebih ke ada nyeselnya, cuman kayak ternyata gue menggantikan lo dengan yang baru, yang lama tetap yang sempurna lagi buat gue gitu. Jadi sebenarnya lagu galau gitu.
0: Lagu galau ya.
1: Iya, cuman happy aja didengarnya gitu.
0: Iya, enggak terlalu terjerumus untuk galau moodnya. Masih enak buat sambil ngelakuin
1: sambil
0: apa deh.
1: Sambil ngelakuin apa
0: enak sih. Dan ini campur tangan ada Petra Sihombing di dalamnya nih.
1: Iya, betul. Betul sekali. Sebenarnya kalau Kak Petra itu mostly itu memproduce dan mendesain soundnya, instrumennya apa, terus mau milih kayak partikel-partikel di dalamnya, kayak ini kayaknya bridge-nya ini. Liriknya kayaknya mesti diganti ini deh, gini. Tapi sebenarnya secara organik demonya tuh sebenarnya nggak ada bedanya sama yang udah dirilis gitu. Jadi secara bagan tuh sebenarnya udah jadi gitu. Cuman kalau Kak Petra itu lebih mengenhance, lebih di iniin lagi lah, lebih dibagusin lagi, terus jadi ada sentuhan 80s-nya juga karena ada campur tangan Kak Petra.
0: Tapi emang di awalnya itu emang lu udah pengen ngedesainnya ini sebagai lagu yang 80s-nya kuat, R&B-nya kuat, atau memang ketika kolaborasi sama Petra akhirnya baru boleh deh.
1: Kalau misalkan itu karena gue lagi suka, gue ada satu lagunya Earth, Wind & Fire, After the Love Has Gone, itu tuh gue suka banget ya. For a while love is all I can do. Itu tuh gue pengen banget punya lagu awalnya kayak gini, no matter what, nggak tahu, bodo amat deh gimana caranya. Terus kayak bisa kali ya, terus kayak gue ganti jadi kayak kau harus tahu.
0: Nah,
1: nestapa di hatiku inginkan dirimu. Jadi itu kayak
0: wow.
1: Wah, akhirnya tuh bisa tuh gitu.
0: Bangga lo ya.
1: Akhirnya tuh bisa tuh gue bite gitu.
0: Pertama kali lu dengerin Earth, Wind and Fire ya, itu di mana? Pas momen apa? Sampai akhirnya lu nempel, gue pengen banget nih. Yang itu ya, After Love Has Gone
1: ya pasti bokap gue koleksi vinyl, kaset, CD semuanya tuh dia ada. Jadi udah pasti dari bokap gue. Okay. Kalau pas gue kecil kah atau dan waktu itu gue juga berkesempatan nonton dia pas Java Jazz 2006.
0: Cakep.
1: Tapi gue masih SD. Tau, masih. Java Jazz 2006, Earth, Wind & Fire kesini kayak wah, tapi ya gue gak se-excited mungkin kalau nonton sekarang kali ya, karena dulu gue masih bocah nih, apa sih gitu.
0: Masih bocah lo, kasih deket sekarang ujung cuy.
1: Bener.
0: Tengah laut
1: udah nih, udah di ujung Jakarta udah.
0: Bener. Itu dia. Tapi berapa banyak lo revisi dari kerja sama sama Petra ini dari segi ini, oke nggak? Apa nggak dikasih wewenang buat oke nggak nih menurut lo?
1: Gue sangat dikasih wewenang dan gue sangat ini lagi pas udah dikasih, aduh gue udah percaya lagi sama nih orang, terus gue denger gila enak banget deh. Okay. Terus gue bingung kayak tapi perlu ini nggak? Tapi bassnya ini nggak? Kak ini mah udah apa sih yang menurut lu kurang gitu? Menurut gue sih kurang ini ya, gini paling ada di satu bagan gitu setelah gue bridge itu ada solo, ada gitar solonya itu paling yang kayaknya enak gini deh kak, kayaknya enakan yang punya lu sama gue di blend deh gitu aja
0: gitar.
1: Sih karena gue gitaris gitu, sisanya tuh kayak aduh ini mah udah enak banget gitu.
0: Oke.
1: Okay. Dan gue juga selain ada Twin and Fire gue pengen ada Chandra Darusmannya,
0: sedap,
1: ada Shaka Khan-nya gitu-gitunya.
0: Wah, lu emang etis banget sih. Oh, wow.
1: Wow, ada George Duke-nya gitu-gitu.
0: Aduh, sampai George Duke juga. Berarti ini gue jadi sempat nanya sih, gue ngobrol sama partner gue, sama istri gue.
1: Iya.
0: Kita tuh suka banget R&B.
1: Oke.
0: Tapi gue rasa sekarang udah enggak ada penerusnya misalnya.
1: Kayaknya emang iya deh. Regenerasinya tuh enggak ada kayaknya.
0: Kayak Usher?
1: Iya.
0: In a Rush siapa yang nyanyi? Sorry.
1: Blackstreet ya.
0: Istri gue punya jawaban. Sekarang tuh kayaknya udah anak-anak udah pada enggak terlalu bucin deh. Karena R&B pada bucin semua kan.
1: Iya sih.
0: Iya enggak setuju kalau. Sebut tentang mereka
1: liriknya
0: yang termenye-menye.
1: Sangat-sangat menye sih. Tapi mungkin mereka masih menye, Mas.
0: Nah, cuma ini takkan ada menye, lo gue bilang.
1: Iya sih. Cuma in a different way mungkin ya. Mungkin in a different way. Jadi orang tuh kayak udah tidak mengekspresikan menye-nya lewat R&B lagi mungkin.
0: Sekeras itu ternyata pandemi ya menampar anak-anak ini.
1: Parah sih.
0: Iya, cinta ntar dulu, selamatin diri dulu.
1: Iya, survive dulu deh.
0: Oke, jadi ini ceritanya relate lah ya, kayak seseorang sudah memiliki pasangan baru tapi ya, ternyata hatinya masih tertinggal di hubungan sebelumnya.
1: Betul.
0: Menye banget,
1: betul.
0: Susah move on.
1: Iya.
0: Kenapa nih tema ini akhirnya lo pilih untuk diangkat?
1: Karena itu adalah kejadian yang sangat literal dan general, kita semua sudah, kita pasti sekeliling kita banyak lah yang kayak gitu. Mm-hmm. Jadi gue capture aja gitu, ini inspired by itu dari teman-teman gue gitu. Mm. Udah kerasa kayak lu udah sama yang baru tapi kok lu gak happy sih gitu loh. Sebenarnya kayak gitu kan premisnya sebenarnya simpel banget ya. Banyak banget lah lagu cinta yang menceritakan tentang POV seperti ini gitu. Cuman di guenya gue lebih kayak gimana caranya lagu cinta ini tidak terasa seperti lagu galau ini tidak terasa seperti lagu galau gitu. Jadi lo masih bisa ngedengerinnya lagi naik mobil kah atau lagi lari kah atau lagi ngopi kah gitu. Jadi dibawa dengan suasana yang tidak galau sebenarnya gitu.
0: Oke. Dan takkan ada ini tadi kita udah bahas juga ya, pop 80s,
1: ya,
0: soft R&B.
1: Iya.
0: Dari sekian banyaknya genre yang pernah lo pelajarin nih ya. Jazz, pop, vintage rock, lo sikat semua, klasik rock.
1: Iya.
0: Vintage klasik rock ya.
1: Iya.
0: Sampai metal.
1: Iya.
0: Selain Earth, Wind and Fire.
1: Iya.
0: Yang membuat lo jatuh cinta lagi dengan pop 80s ini apa? Siapa? Saya tadi lo sebut ya, ada enggak ada yang kayak
1: karena nyokap gue kali ya. Gue tuh selalu suka sama Mas Dodo tau Brad enggak? Brad.
0: Gue pernah BR.
1: If a picture paints a thousand words. Itu gue suka.
0: Gue pernah siaran di radio 80s cuy.
1: Oh ya,
0: iya iya. Pernah gue buat.
1: Oh iya iya. Oh, ya itu heat wave.
0: Oh, oh berarti lah emang yang minim instrumen ya, emang yang slownya slow banget.
1: Slow
0: ya.
1: Banget ya ya. Tapi kalau misalkan wow. minim, kalau misalkan popnya, 80s-nya ya. Earthman and Fire udah pasti ya, George Duke, terus habis itu Shaka Khan yang tadi, terus kayak ada Phil Ferry, ada Basil Valdez gitu-gitu.
0: Basil Valdez.
1: Iya, yes. Kayak gitu-gitu.
0: Hah, kita nanti habis ini ngobrolin tentang The Bulo atau juga ini adalah peletakan batu pertama yeah, untuk betul. Better Days Productions.
1: Iya, betul.
0: Pilot project lagi iya. Jangan. Bebannya kayak gimana nanti ya? Kita iya. lanjut setelah Bara Suara Terbuang Dalam Waktu, iya. Dodo Harahap dan juga bersama yang punya single Takkan Ada Iqbal Ari bakal balik lagi. Yep. Tetap di Suara Sahabat Suara.
2: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Di Suara.
3: Suara Warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10to5 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10to5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 di Lifehouse Emlo Space Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang waktunya kembali bernyanyi bersama 10to5. 22 years of music and one unforgettable night.
0: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: yang backgroundnya dikenalnya ya, bukan dari karya bernyanyinya, tapi dari stand up comedy. Raim Laude, Dunia Yang Nanti, di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih ada Iqbal ya. Ini iya. Iqbal Arya. Bal, lu asli mana, Bal?
1: Gue asli Jakarta.
0: Lahir.
1: Tuh ada yang komen tuh gak di bawah, Bang Musang. Ini penonton TikTok gue nih.
0: Serius lu? Gue tadi pengen bahas, cuman kayaknya salah orang deh. Lu udah punya Musang?
1: Enggak. Itu teman-teman gue di belakang dibilangin Musang-Musang emang parah nih dia.
0: Maksudnya gimana?
1: Jadi gue tuh kalau live TikTok itu tuh suka ini, apa namanya, ngajak teman-teman gue lah gitu.
0: Teman-teman ngeband atau yang dulu?
1: Enggak, teman-teman main gue aja.
0: Oke.
1: Teman-teman nongkrong gue.
0: Di rumah apa di?
1: Di rumah.
0: Basecamp gitu.
1: Di rumah gue aja. Di rumah gue. Gue tuh kan live TikTok tuh kayak 3-4 kali seminggu gitu.
0: Malam dong?
1: Malam.
0: Okay.
1: Gue suka nyanyi-nyanyi, cuman gue suka ngajak teman-teman gue di belakang gue. Dibilang
0: kuari. Wah, kuki. Sampai ada yang notice sih. Sukses sih live lo sih. Sukses sih live lo.
1: Iya sih.
0: Bentar.
1: Oke.
0: Di eranya ini kan gue tadi sempat ngobrol, sahabat suara saya sempat ngobrol sama Iqbal ini, ternyata milenial episode akhir nih ya kita ya. Kalau gue episode awal.
1: Episode awal ya.
0: Nah, masih analog dong.
1: Masih.
0: Dan tatap muka tuh masih menjadi idealis kita kan.
1: Betul.
0: Tiba-tiba lo live TikTok rutin itu gimana rasanya?
1: Wow, itu
0: sebagai
1: juga
0: musisi yang harus memperkenalkan ke halayak ramai.
1: Betul, betul, betul. Itu sebenarnya rada culture shock juga banget sih.
0: Oke. Okay.
1: Cuman si boundaries atau enggak kayak mesti breakthrough mau gak mau, Mas, gitu. Lu mesti kayak bodo amat apa kata orang. Ih, kok lu sell out banget sih? Oh, kok lu hard selling banget atau apa? Kita mesti follow up the game.
0: Asli.
1: Mau gak tahu gimana caranya, lu mesti ikutin, lu mesti keep up. Ya udah, gue live aja tiap hari udah.
0: TikTok lu berapa sekarang followersnya?
1: Masih dikit sih. Kalau gak salah 2000 something, 2100,
0: okay, 2200. 2000 something udah ada orang tuh, udah tuh. Kecuali, tapi tuh melakukannya itu lo rutin dengan hari yang sama, jam yang sama. Maksudnya Senin ya, Senin Rabu Kamis ya, Senin Rabu Kamis atau Senin Rabu Jumat, Senin Rabu Jumat terus.
1: Iya, biasanya gue tuh Senin sampai Kamis tuh timeline gue. Karena kalau Jumat Sabtu orang udah pada di luar.
0: Sedap.
1: Jadi
0: tidak
1: ada yang nonton.
0: Udah bisa baca. Nah, happy,
1: udah
0: gak
1: ada yang nonton. Tapi paling rame biasanya audience gue tuh hari Selasa malam.
0: Kenapa ya?
1: Gak tau.
0: Apa orang udah kayak, aduh, mager lagi abis Senin, abis Minggu,
1: ya?
0: Senin, Selasa napas kali.
1: Iya kali ya. Maksudnya kan sama dibilang kerja mah. Senin mah kerja, Rabu juga kerja, Kamis juga kerja. Maksudnya apa bedanya sama malam-malam lainnya gitu. Tapi Selasa tuh gue selalu paling rame.
0: Apa yang lo lakukan, apa yang lo rasakan ketika harus ngomong sama layar?
1: Yang gue lakukan sebenarnya
0: apa yang lo rasain?
1: Yang gue rasakan ya,
0: pala lo puyeng kah?
1: Sebenarnya puyengnya enggak sih, cuman
0: mata
1: kayak
0: pedes.
1: lumayan. Tapi kayak serunya tuh kalau misalkan kita tuh udah bisa ngobrol banyak sih. Kayak misalkan ada orang interest atau enggak, kayak gue tuh juga interest gitu. Jadinya kayak punya teman ngobrol aja sih.
0: Lo berarti kayak jamming gitu ya, lo nyanyi.
1: Betul.
0: Terus apa itu? Deng-deng-deng. Mantap.
1: Gitu. Gitu.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi kayak misalkan ada orang-orang request kayak, "Bang, coba lagu dangdut tapi lo bikin jazz dong."
0: Ya,
1: gitu-gitu.
0: Menarik itu sih konsepnya,
1: gitu-gitu.
0: Jujur.
1: Gitu-gitu.
0: Oke. Okay. Dan itu lo lakukan setelah bergabung sama Better Days Production?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Itu sebelumnya tidak pernah gue lakukan.
0: Nah,
1: gue cuman bikin post-post TikTok tapi gue gak pernah live.
0: Nah, terus gue kebayang sih lo jadi artis pertamanya Afgan. Ada kayak, gue harus ada andil nih.
1: Iya dong. Harus dong.
0: Apa yang lo rasain sebenarnya pertama kali ketika lo baru sadar masuk, ini gue pertama kali banget nih.
1: Nah.
0: Apa yang lo rasain dan apa strategi lo sendiri yang tanpa harus ya lo ya, kita kan kalau misalnya ditampung sama orang kayak kita harus punya strategi juga ya.
1: Iya. Sebenarnya kalau dibilang ditanya rasanya ya senang, sudah pasti senang. Cuman kayak gue tuh lebih mikir ke gue kayaknya harus make it deh gitu loh, karena ini sudah ada medianya, sudah ada timnya gitu. Sebenarnya lebih ke lumayan burden ke guanya, karena kayak gue kayaknya mesti juga bisa gerak gitu.
0: Ya.
1: Gitu ya, dengan apapun yang gue lakukan ini, gue ngonten, gue apa segala macam, itu baru juga dilakukan ketika gue sign. Sebelumnya pun kayak pas gue ngeband, Gak pernah. Apa itu TikTok? Gue gak pernah main apapun itu. Gitu, maksudnya kayak Instagram ya, of course gitu. Cuman kalau TikTok gak pernah. Gue ngepost aja tuh, ngepost ya paling ngepost bulan ini, dua bulan lagi baru.
0: Kenapa
1: ngepost
0: ya? Gitu. Tapi lu pas live TikTok itu pakai ya, handphone aja?
1: Pakai handphone aja.
0: Wow.
1: Tapi biasanya gue pakai live studio kalau misalkan gue mau lebih proper.
0: Jadi lebih enak ya?
1: Iya. Kayak pakai mic gitu gini, pakai mixer gitu.
0: Jadi tetap teman-teman lo di belakang dong.
1: Apakah kalau sendirian? Kalau itu sendiri karena rese banget mas kalau ada teman-teman gue di belakang tuh rese.
0: Berapa orang sih biasanya?
1: Ada dua orang. Gue jadi bertiga. Gue bertiga doang.
0: Gue pikir kayak base camp gitu di rumah lo.
1: Enggak.
0: Wow, oke.
1: Jadi tuh kadang tuh teman-teman tuh suka kayak, "Bang, itu yang di belakang ngapain sih fungsinya?" gitu-gitu.
0: Tapi itu hook loh.
1: Itu hook menurut gue. Bang itu orang Laos ya, Bang itu gitu-gitu. Karena teman gue tuh mukanya kayak orang Asia gitu deh pokoknya.
0: Mukanya kayak ini, kayak apa? Aduh, siapa sih tuh atlet lari yang rambutnya mulet?
1: Siapa?
0: Woi.
1: Oh, woi.
0: Yang lari.
1: Iya, tahu.
0: Kecok Simbara ini. Apaan sih lo? Masih Gen Z juga. Kumisan.
1: Tahu.
0: Kan? Yang badan boleh.
1: Iya, tapi
0: muka lo boros.
1: Muka tua. Iya, benar.
0: Kita main game ya. Jawab cepat aja ya. Tiga, semua serba tiga nih.
1: Waduh. Oke.
0: Ya, semblep bentar. Oke, pertanyaan yang pertama. Ya. Tiga genre music favorit.
1: Rock, jazz. Apa ya? Ballad deh.
0: Rock, jazz, ballad.
1: Oke.
0: Tiga lagu yang sering lo mainin untuk memuaskan hasrat bermusik lo. Alias musik favorit lo.
1: What You Won't Do For Love dari Bobby Caldwell.
0: Wow.
1: Terus Semusim dari Marcel.
0: Sah, itu dia.
1: Terus memuaskan hasrat It Runs Through Me dari Tom Misch.
0: Main terakhir gue belum dengerin.
1: Wah, lu gila. Dengerin sih. Pasti lu seru banget.
0: Suka. Oke. Okay.
1: Pasti suka, Mas. Oke.
0: Okay. Tiga musisi yang ingin diajak kolaborasi.
1: Wow. Tiga musisi.
0: Iqbal Arya goes to Java Jazzar kan langsung tuh. Ada nih musisi ini.
1: Manifestasi.
0: Nah. Walaupun di tengah laut ya.
1: Iya.
0: Coba banget.
1: Gue malah justru pengennya ini apa namanya cross genre gitu.
0: Okay.
1: Tiga musisi ya.
0: Iya.
1: Yeah. Gue suka banget. Ini juga salah satu idola gue. Mas Anda Perdana, Anda Bunga.
0: Wih.
1: Dia, gue pengen banget sama dia sebenarnya. Okay. Apapun lagunya gitu. Mau nyanyiin lagu dia atau nyanyiin lagu gue. Terus gue pengen sama siapa ya penyanyi?
0: Cewek.
1: Kalau cewek dulu ada penyanyi yang gue suka banget tapi tua banget sih.
0: Apa siapa namanya?
1: Namanya Mergy Sejong. Kalau cewek dulu ada penyanyi yang gue suka banget tapi tua banget.

0: You know.
1: Sangat Gen Z fragrance. Scent.
0: Oh. Tempat.
1: Of.
0: Parfum tempat dan.
1: Coffee. Food.
0: Food boleh.
1: Yeah, food. Benda wajib, tiga benda wajib di tas.
0: Tiga benda wajib di tas sama parfum.
1: Parfum.
0: Parfum. Parfum. Sebenarnya ada, tapi itu nggak wajib sih. Bisa dipakai di rumah. Apa ya?
1: Selalu ada di tas.
0: Selalu ada di tas tuh.
1: Kalau gue aneh, gue dulu ya, gue kasih tau ya.
0: Boleh.
1: Apa namanya, earbud?
0: Iya.
1: Terus juga ada mic ngonten, itu okay. Aneh kan?
0: Oke.
1: Okay. Tripod kecil ada, gue bawa terus iya? Mana-mana itu tiga harus wajib.
0: Oh berarti parfum, oh ini power bank. Udah pasti power bank itu harus power bank.
1: Okay.
0: Sama satu lagi kayaknya karena gue sekarang lagi suka pakai pomade, gue pomade.
1: Oh ya pomade gue urutan keempat.
0: Oh.
1: Gue masih nggak apa-apa.
0: Gua... Oh iya.
1: Oke okay, yang terakhir.
0: Ya.
1: Tiga kata menggambarkan takkan ada.
0: Tiga kata.
1: Yoi.
0: Wow. Satu blunder.
1: Uff.
0: Kedua.
1: Tiga. Dua.
0: Kedua miris.
1: Miris. Terakhir.
0: Terakhir apa ya? Terakhir.
1: Lagu ini buat cewek apa cowok sih?
0: Buat cewek sih sebenarnya.
1: Nah.
0: Terakhir menyesal.
1: Oh, menyesal. Nanti kita balik lagi sama suara ya.
0: Ya.
1: Ada apa ke depannya?
0: Oke.
1: Okay. Gigs terdekat apa?
0: Oke. Okay.
1: Ya, setelah Andin dengan Moving On.
2: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Moving on, Andi di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Masih bareng sama Iqbal Arya yang lagunya bisa dibilang move on juga gak sih? Atau
1: move on ya? Pengen move on tapi gak bisa.
0: Gak bisa ya, stuck di situ ya.
1: Betul sekali.
0: Yang nulis lu?
1: Yang nulis saya, iya.
0: Apa ya? Ini pertanyaan tadi gue pengen nanya ke Skip. Menceritakan ini dari mana berangkatnya?
1: Ya karena itu, karena gue ngelihat sekeliling gue sangat-sangat obvious ya. Ceritanya gampang sebenarnya, dan itu sebenarnya ada di sekeliling kita. Jadi kenapa nggak diadaptasi gitu? Gitu sih.
0: Sebenernya. Apa ada temen yang cerita kalau tentang?
1: Ada.
0: Ini banyak gitu ya?
1: Banyak sebenarnya. Cuman POV-nya beda-beda. Ada yang dari cowok, ada yang dari cewek gitu. Gitu. Jadi. Ya udahlah, coba dibikin lagu dan juga dimodifikasi dengan Kapetra juga dengan sebegitu baiknya gitu. Jadi tuh gimana caranya bikin lagu ini liriknya make sense ya, tetap berharap, tapi di satu sisi juga kita udah nggak bisa sama orang itu sih gitu.
0: Yang paling susah untuk bikin ini menjadi bisa diterima sama market atau sama pendengar itu apa?
1: Yang paling susah ya?
0: Kekhawatiran lo juga nih sebenarnya.
1: Iya. Itu kekhawatiran gue juga. Gue takutnya orang tuh sudah biasa denger di beberapa detik awal atau di beberapa menit awal intro atau apa. Langsung instantly orang berpikir, ah ini mah kayak ini. Ah ini mah kayak lagu itu. Gitu.
0: Oh.
1: Yang gue takut tuh ini sebenarnya sudah direplikasi. Sebanyak itu gitu. Maksudnya kan banyak banget ya sekarang lagi ke 80s gitu mas.
0: Betul.
1: Jadi tuh gue takutnya justru malah itu gitu. Sebenarnya mungkin secara influence kita beda-beda gitu. There's no copies whatsoever gitu. Tapi gak, takutnya gue itu sih gitu. Cuman kalau secara karya gue cukup puas sih, karena dibantu Kapetra juga.
0: Nah ini sampai titik ini apakah ini udah termasuk dalam mimpi terbesar lo juga kah? Salah satunya? Atau bahkan melenceng jauh?
1: Kalau melenceng jauh enggak sih. Cuman emang gue makin gede percaya bahwa omongan tuh doa sih mas.
0: Apa yang pernah lo omongin sampai akhirnya loh kok gue kok sama Afgan nih masuk ke labelnya Afgan?
1: Nah itu dia, jadi kayak dari dulu tuh gue selalu disuruh gak tahu udah ratusan orang kayak lu kenapa gak idol sih, kenapa gak ikut idol, kenapa gak ikut ini, kenapa gak ini,
0: dan
1: kenapa
0: nyoba
1: gak
0: ini?
1: Enggak pernah.
0: Oh, wow.
1: Never ever. Terus kayak gue bikin band Maut kayak udah lu solo aja, udahlah ngapain sih lu bikin band rock kayak gini ya, tapi gue suka gitu. Iya tapi kayaknya lu akan lebih oke deh kalau solo gini. Gue tidak pernah bilang tidak mas. Tidak pernah bilang kayak enggak, gue nggak mau. Gue nggak pernah bilang. Gue udah bilang, gue selalu gue bilang nanti aja kalau mentok. Iya gue solo nanti kalau mentok. Beneran mentok COVID, kok ada jalannya, sumpah mas. Beneran.
0: Dan dari segala macam perjalanan lo sampai akhirnya muncullah takkan ada ini ya, apakah Sahabat Suara akan melihat sosok Iqbal Arya ini bereksplorasi ke genre-genre baru?
1: Mungkin akan sih.
0: Akan. Bisa lo spill nggak apa yang sebenarnya ini? Ini juga bagian dari idealis gue sih sebenarnya, tapi melenceng banget dari genre yang sekarang ini.
1: Gue sebenarnya pengen bikin lebih ada alternatif rocknya gitu.
0: Asik.
1: Jadi tuh kayak mungkin kalau zaman sekarang siapa ya? Mungkin kayak ada Perunggunya. Gue pengen tuh ada lagu kayak gitu. Sebenarnya kan kalau dari satu single pertama dan single kedua kan rada nyebrang ya, gitu ya, gitu loh. Cuman gue gimana caranya juga nyari genre yang juga masih gue suka dan masih align sama tematik sebelum-sebelumnya gitu. Terus gue juga pengen banget bikin ini sih, disco model kayak ini, kayak
0: di upstairs.
1: Engkau juwita.
0: Disco klasik
1: gitu.
0: Paham gue. Beat stagnan tapi sangat apa ya, sangat klasik gitu.
1: Klasik tapi bisa kita nyanyikan. Paham. Gitu loh. Gue pengen tuh bikin lagu. Insya Allah sih bisa di EP sih.
0: Asik. Kita tunggu main lagi kesini ya.
1: Yoi.
0: Takkan ada.
1: Ya.
0: Targetnya tuh buat Sahabat Suara nih kayak gimana sih? Yang lo incar tuh sebenarnya tuh yang lagi apa nih?
1: Sebenarnya untuk orang yang pertama itu tuh untuk orang yang gimana caranya lu meng-embrace apa yang sudah lu pilih sih. Gitu loh. Makanya gue bikin nuansanya tuh, ya lu jangan terlalu berkecil hati. Tapi ya memang ini salah lu gak sih, kalau lu tuh gak bisa balik lagi gitu. Karena lu sudah sama yang baru gitu. But you don't have to be like terlalu berkecil hati atas apa yang sudah lu pilih gitu. Mau gak mau gimana, tapi ya tetap gak bisa menggantikan yang lama sih. Gitu. Jadi tuh kayak ya udah just go with it lah, gimana gitu. Walaupun takkan ada yang bisa membuat diriku bahagia selain dirimu, ya tapi life must go on.
0: Dia kalau anak sepeda, life must go on.
1: Bike to work.
0: Nah itu dia. Next project apa terdekat? Ya. Minggu ini lo ada.
1: Minggu ini gue tanggal 12 besok main di Kopitagram Ampera. Asik. Ada promo, sekalian promo juga. Gue akan membawakan mungkin ada 3-4 lagu. Ada dua, Takkan Ada dan Home, dan juga mungkin satu ada unreleased song. Dan satunya lagi cover, kayak gue mau cover Through the Fire-nya Shaka Khan.
0: Dengan mic jauh itu enggak?
1: Wah, dia. Wah,
0: itu fenomenal. Itu ya, oma-oma itu fenomenal itu.
1: Gokil dia.
0: Gokil ya. Kalau mau tahu update-nya sosial media,
1: spill langsung. Follow di @iqbalarya__ atau ada di Better Days. Better Days Records apa production ya. Pokoknya Better Days itu juga ada label gue gitu. Jadi informasi yang terupdate akan ada di situ sih.
0: Siap.
1: Begitu.
0: Oke, sebelum ke jam 2 siang kita closing dengan lagu Iqbal Arya. Takkan Ada.
1: Iya.
0: Berarti main lagi ke sini, apakah tahun depan atau akhir tahun ini?
1: Insya Allah bisa nih akhir tahun ini.
0: Semoga ya.
1: Semoga
0: ini juga pecah juga nih.
1: Wah, iya dong.
0: Yeah.
1: Insya Allah, amin.
0: Java Jazz ya tahun depan.
1: Iya dong, Prambanan Jazz gitu.
0: Pesta pora
1: gitu loh.
0: Panggungnya kan ada 17 tuh.
1: Iya, masa gak dapat satu. Nah, dekat kamar mandi juga gak apa-apa.
0: Oke, thank you ya.
1: Iya, sama-sama Mas Ado. Terima kasih banyak.
0: Oke, sahabat suara, terima kasih juga sudah mendengarkan di iswaranetwork.com/streaming dan juga live TikTok @iswara.network dan 9 kota. Kita ketemu lagi besok sama Farah Virus dari jam 11 sampai jam 2 siang. Lalu terakhir, Iqbal Arya, Takkan Ada. Intronya lumayan pendek nih, tapi seru nih. Iya gak sih? Coba kita cek dulu. Ini dia. Dodo Arahap, Iqbal Arya pamit.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa Hari Radio Nasional harus diperingati setiap tanggal 11 September? Kok nggak di 25 aja sih?
1: Nah, gue lagi aja ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Studio-studio radio yang waktu itu cuma ada di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang juga ditetapkan sebagai cabang-cabang RRI yang pertama. Bahkan mereka semua yang hadir dalam rapat tersebut juga merupakan pegawai pertama RRI. Jadi, tanggal 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan song ide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian.
0: Oh, jadi gitu.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fani dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun loh Hani, aku mantul ya.
1: Membawakan kisah cinta Fani dan Haji Me, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin sudah waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fani dan Haji Me Kondo. Bersama Foni Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk. Kita bacain WhatsApp yang udah masuk. Yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
1: Yes.
0: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo Kak, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
1: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
0: Si mama masih percaya aja itu.
1: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
0: Berarti dia gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli Sahabat Suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal.
2: Ya kan ada tujuannya gitu, ada pamrihnya.
0: Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
1: Adalah tas, enggak kesampaian mahal, Mas.
0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah, yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
1: Sebenarnya aku enggak pengen punya sih, karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit. Tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya gitu.
0: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya, bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
1: Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lotbert lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara,

0: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
1: Udah 3 tahun Rohani, aku mandul yo.
0: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
2: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
0: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
3: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
0: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Mekondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
4: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
0: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
5: Haji Mi menaruh harapan dalam diri kamu.
0: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
2: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?

Dengarkan Suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: 난 주호진 씨가.
1: 하, 나 렉니. 루, 과자 주가 하비스. 에, 랑가는 온통 주가 이거든 하비스. 스리우스니, 스모아 자리 사또. 아, 스파! 플리즈, 좀 sekarang.
2: 니, 파케 심파티 아자.
1: 하, 심파티?
2: 이야, 파케 심파티. Nonton jadi lancar, kuotanya besar, dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
3: Dengarkan suara di Bandung,
4: Banjarmasin,
3: Jakarta.

0: dengarkan musik pilihanmu. Iswara.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Assalamualaikum, suara warga Indonesia. Sahabat suara, belanja di Alfamidi dan tebus terus murahnya periode 1 sampai 15 September ini menarik sangat. Hanya dengan belanja Rp50.000, kamu bisa tebus harga Rp5.000 untuk salah satu produk. Ada satu piece Forvita margarin saset 200 gram, 2 pcs Chupa Chups Big Bubble All Varian isi 5 berlaku untuk varian yang sama, 1 piece Green Sense Lemon Grape Lime Apple Kaleng 250 ml, 1 piece Lotte Choco Pie Marshmallow 2x28 gram, 1 piece Sariwangi Teh Celup Asli isi 30, 1 piece Pucuk Harum Teh Original Less Sugar Botol 500 ml, atau 1 piece Sindia Larutan Cap Badak Botol 350 ml. Lalu dengan berbelanja Rp75.000, kamu bisa tebus harga Rp10.000 produk-produk TTM. Ada 2 pici sedap mie goreng, Korean Spicy Chicken, Kari Spesial, Soto Spicy Laksa Cup 30 gram berlaku untuk varian yang sama. 1 piece Oishi Pillows All Varian, Sponge All Varian 100 gram, atau 1 piece Parotti Bagel and Cheese 78 gram, Vanilla 72 gram, 1 piece Happy Toast Merah Pedas 140 gram, dan ada juga produk non-food, yaitu 1 piece Soclean Liquid Detergent Lavender, Wet and Bright Japanese Sakura Camellia 525 ml. Kamu bisa pilih 2 produk. Dan ada juga dengan belanja Rp100.000, kamu bisa tebus Rp15.000. Untuk masing-masing produk, ada 1 piece Regal Mary Superior 230 gram, 2 pieces Milo Coco Crunch Cup 30 gram berlaku untuk varian yang sama, atau 1 piece Rexona Men Roll-On Ice Cool Sport Defense Ultra Recharge Invisible Dry 45 ml, Adventure 50 ml, dan ada 1 piece Emron Shampoo varian 170 ml, bisa langsung pilih 3 produk. Dan pastinya hemat banget ya di Alfamidi, jadi ayo aku ajak kamu buat belanja sekalian berburu produk hemat di tebus terus murahnya Alfamidi. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia. Suara.
1: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
2: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
1: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pieces minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pieces gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pieces Soklin Liquid Detergen Ros 700 mili.
2: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
1: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
3: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Di Suara Palembang, Suara Warga Indonesia, sahabat suara, benar gak sih kalau semua orang itu pasti butuh yang namanya kepastian? Pengennya sih dijauhin ya dengan rasa-rasa menunggu lama gitu kan. Apalagi misalkan kita nih lagi nonton film atau drama favorit kita terus tiba-tiba buffering. Aduh, males banget, bikin pusing, bener gak? Tapi tenang nih, ini ada solusinya, anti pusing pas kita tonton. Dan juga kamu ini harusnya wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhanmu dan juga terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu nih, sahabat suara. Dan juga misalkan nih, mau maraton drakor atau series atau film atau variety show ya. Nah, ini bisa semua. Jangan takut untuk nge-lag, tenang ya. Kan untuk beli paketnya itu gampang banget. Pilihan di Simpati itu banyak banget. Jadi langsung aja ya, pilihnya dari Simpati sekarang juga. Rasain sensasi nonton yang pastinya lancar, no buffering, seru dan juga pasti Simpati. Dengan syarat dan ketentuan tetap berlaku.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, Jill Vandis, Reza Bima, suara santai.
1: Kalau hari Rabu yang tidak sendu seperti hari ini, waktunya untuk UMKM.
0: Yes.
1: Ya, di mana hari ini seperti biasa ada dua UMKM walaupun mereka nggak datang ke sini sih.
0: Betul, dan seperti yang kita sudah bicarakan kemarin-kemarin, kita itu adalah program yang sangat-sangat support UMKM.
1: Yes,
0: jadi kalau kamu punya UMKM dan ingin dipromokan secara gratis, kamu wawa aja ya ke 0816-114-1014. Beneran gratis, kamu gak perlu ngirim, kita dengan senang hati untuk ngebacain. Tapi kalau misalnya kamu punya waktu, domisili di Jakarta, yuk datang ke studio, kita ngobrolin produk kamu.
1: Eja sih gak mau dikirim, kalau gue mah kalau mau dikirim mah gue terima.
0: Enggak, kan itu kan
1: mau, aku mah
0: bahasa marketing.
1: Oh.
0: Tapi kalau misalnya orang yang pengen ngirim, aku akan terima.
1: Aku terima dengan lapang dada. Halo Dodo, ini bukan Dodo Harap kan?
0: Mana Dodo?
1: Indang Dut nih, UMKM sayangku.
0: Oh.
1: UMKM sayang.
0: Gue ngeliat di TikTok. Oke, Dodo, halo Kak Jill, Kak Eja, aku izin promo.
1: Yes.
0: Dodol Betawi. Yang kangen sama dodol, kita punya dodol original, dodol duren, dodol kelapa. Bisa dicolek, dicek di Si Dodol.
1: Oke. Rina, oh tapi ini bukan Rina sahabat suara ya, different one. Mau promo Kak, popcorn buat nyemil kalau lagi Netflix and chill. Aku kalau lagi Netflix and chill, aku gak mungkin bisa makan popcorn. Yang aku makan yang lain-lain.
0: Aku gak makan pasti.
1: Aku celomot. Aku punya rasa coklat karamel sama asin. Ape, tar dulu pop abis itu namanya. Kenapa ya? Kenapa lo tiba-tiba mau komentar di celomot?
0: Kalau kamu celomot, aku ngulum ya.
2: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

0: Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: aja, Ade Mirara.
1: Per minggu depan kita ajuin yuk ke Ajinya. Ke produser.
0: Jadi Roro kan?
1: Bukan dong. Roro.
0: Jadi ganti nama
1: Isworo doang. Persondoworo. Ikan.
0: Masih aja ada nih Rara, kita harus beradu acting berdua.
1: Ya siapa tahu kan nanti dari imaginari ke, nah, dari angin segar ke.
0: Ini si Reza cocok banget nih jadi anak nakal nih.
1: Nah, tuh dia. Iya. Ini Jill cocok banget jadi madam-madam di pinggir rel kereta. Enggak masalah gua mah.
0: Kita ngikut aja imaginari.
1: Income pertama. Jadi ceritanya aku baru kembali dari kantin. Terus Eja ngajak gue ke Blok M untuk beli sesuatu.
0: Jil, sini deh, sini deh.
1: Kenapa musik kenceng-kenceng gitu sih? Emang lu enggak tahu apa di sini ada Intel sampai musik kenceng-kenceng gitu?
0: Kagak, Jil. Gua tuh cuma mau ngajak lu ke Blok M doang.
1: Mau ngapain? Gua udah punya pacar lo, Ja. Udah punya suami. Udah ada semuanya gue.
0: Ya enggak apa-apa, yang penting enggak ketahuan. Kagak usah pelenger deh lo. Gua mau ngajak lo nemenin gua belanja sepatu.
1: Sepokat. Gimana? Gimana? Lu mau ngajak gua nemenin lu belanja sepatu?
0: Iya, temenin gua.
1: Aduh, yalah. Habis nendang pintu rumah sambil nangis lu ya, makanya perlu sepatu baru.
0: Lu pikir gua bocah? Ini hasil keringet gua sendiri.
1: Tiba-tiba dia jadi orang have gini. Dapat uang dari mana lu?
0: Gua kemarin bantuin om gua ngedesain deck presentasi.
1: Dapat komisi dong.
0: Yoi, makanya gua ngajak lu ke Blok M.
1: Tapi traktir ya. Iya kan? Kan lu dapat duit banyak nih.
0: Iya, tapi lu pengennya apa sih?
1: Yang viral-viral aja di Blok M. Itu tuh biskuit Dubai yang lengket.
0: Hah?
1: Itu yang bulat, dalamnya ada ijo-ijo kayak rumput.
0: Apaan? Stadion, bulat dalamnya rumput.
1: Bukan itu yang cuwi-cuwi itu loh.
0: Ya elah, Dubai cuwi cookie. Katrok deh.
1: Iya. Itu gue minta Dubai cuwi sama cowok gue, kan gue pernah minta. Masa sama dia dibeliinnya dadar gulung.
0: Ya udah, ntar gue beliin ntar sore ya.
1: Akhirnya gue ngerasain juga makan itu Dubai cuwi-cuwi.
0: Enggak, belinya bukan sekarang.
1: Lah, kapan kita ke Blok M-nya, Ja?
0: Lihat-lihat aja dulu, cuci mata.
1: Lalu sendiri aja, ntar gue temenin pas udah mau beli.

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima.
1: It's very dengan begitu sedih dan berat hati, kita mesti menginformasikan. Mungkin sahabat suara juga udah pada tahu ya, kalau ada 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau.
2: Gue jujur baru tahu lagi.
1: Iya, jadi hari Senin kemarin nih.
2: Oh, okay.
1: Jadi ada 5 jurnalis dan 3 penumpang lain yang naik speedboat dan hilang di perairan Selat Sunda.
2: Okay.
1: Nah, ini lagi jadi fokus dari tim SAR gabungan. Mereka tuh berangkat menuju ke Gunung Anak Krakatau hari Senin, tapi mereka lost contact nggak lama setelah mereka sempat share lokasi terakhir. Nah, hari ini kan hari Rabu, udah masuk ke hari kedua lah ya, dari tanggal 7 ke tanggal 9.
2: Okay.
1: Pencarian masih terus digenjot, jadi dibagi petugas sampai 4 unit khusus.
2: Guys, ini hilang kan maksudnya?
1: Hilang kontak. Pencarian melalui kolaborasi dari banyak pihak, dari Basarnas, aparat, nelayan lokal, pakai drone termal yang canggih untuk menyisir area secara maksimal.
2: Jadi di tengah pencarian intensif yang terus diusahakan ini, sahabat suara, masyarakat luas kan ini dihimbau juga ya buat nggak sembarangan nyebarin info spekulatif atau hoax gitu ya. Jadi tunggu aja ya, tunggu, monitor, dan pastinya berita-berita dari sumber-sumber yang terpercaya.
1: Iya, kita jangan sok kasih teori ini dan itu. Kita gak usah memperkeruh suasana. Kita gak usah bikin ribet. Kita kasih doa terbaik supaya mereka semua cepat ditemukan.
2: Amin.
3: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Gue mah kalem kalau di rumah.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perasaan gue gak enak nih.
1: Jiii, sejak kapan gue kalau nelpon lo ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lo. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Lah kemarin kan ulang tahun?
2: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lo salah nelpon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lo ya? Kenapa sih? Lu jangan marah-marah tau. Lu kan orangnya baik.
2: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lu.
1: Apaan tuh?
2: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
2: Pasti ada butuhnya doang. Gue mah tahu.
1: Iya, gue butuh untuk membuktikan lu tuh betul enggak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lu enggak. Lu enggak temen gue. Gue mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Masa gue sih?
0: Lah iya, jujur. Itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
2: Lu setuju kan? Rizky, lu setuju kan? Coba tanya sama anak lu deh.
0: Enggak. Kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue nggak tahu bu, karena kan gue nggak pernah nimbrung. Tapi kalau nanya istri kelakuan paling absurd siapa, dia emang.
1: Gak
3: mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Dengarkan Iswara di

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Sabar guys, ini baru ditinggal bentar aja, udah diomelin, sabar, sabar.
0: Kan ada waktunya lah ya kita mesti ke belakang bersama lah. Ngapain kita belakang bersama?
1: Kita belakang bersama bikin dosa guys.
0: Oli, lu mah cici-cici. Nggak heran lo dibilang cici-cici julid. Masa katanya kita ngilang, mereka lagi diomelin tuh. Lihat muka-muka abis diklamasi. Hey, kita lagi mau membahas mengenai hari Jumat, sesuatu yang surprise, oke?
1: Okay? Ih, surprise, seru. Dan kalau misalnya kamu pendengar Iswara lama, pasti kamu akan kenal sama orang-orang yang akan diundang. Cuma belum bisa kasih tahu.
0: Siapa sih yang diceritain ini? Ada deh, udah jangan, kita jangan cerita dulu dong sayang.
1: Kita
0: gimana
1: mau
0: sih lo? Ini. Kita hide dulu.
1: Iya.
0: Ceritanya kita hide dulu, Eja sayang.
1: Iya, enggak, gue cuma mau bilang bahwa Opi Kumis itu kan pernah siaran. Jadi kita akan manggil Opi Kumis.
0: Kenapa Opi Kumis?
1: Spill inisial, tidak.
0: Mentang-mentang kemarin pas 80s lu Opi Kumis bentuknya.
1: Tidak, aku tidak mau men-spill-spill karena akan seru ya. Pastinya akan reminiscing apa sih?
0: Emang udah boleh cerita?
1: Oh iya. Oh iya, aku mah pelan-pelan ini gak bisa di...
0: Lu mah emang udah boleh cerita makanya?
1: Gak boleh.
0: Makanya lu di-hide. Karena lu kagak bisa jaga rahasia.
1: Ternyata bukan aku aja yang di-hide.
0: Kayak gue dong. Mukanya tuh kayak orang tuh kalau cerita pasti akan ke gue. Lari akan ke gue. Seandainya orang-orang tahu betapa banyak rahasia yang aku simpan dalam hidup.
1: Padahal gak tahu juga kalau Jill udah bocorin juga.
0: Kayak aja mulutnya lemes. Gak apa-apa, mendingan mulut lemes daripada dia melambai.
1: Jadi kita di on air udahan dulu ya. Besok Jill akan siaran pagi kabarnya.
0: Iya betul.
1: Yes.
0: Aku besok siaran pagi ya.
1: Dan kita akan ketemu lagi besok sahabat suara seperti biasa jam 4 sore sampai jam 7 malam ya. Iya benar. Hehehe aja loh. Iya benar, Kajil.
0: Sehari aja, Oli. Gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Makanya aku dipanggil di belakang.
1: Itu dia. Dan seperti yang tadi kita juga udah bilang bahwa hari Jumat itu adalah hari yang akan kita cherish bersama.
0: Yes.
1: Hari Radio Nasional. Dan Iswara pastinya akan merayakan dengan cara Iswara. Kayak apa? Siapa yang diundang? Bagaimana kita membawakan acara ini? Tungguin aja ya. Bye-bye.
0: See you guys tomorrow.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
0: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026.

0: 101 FM Iswara Palembang dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: sakit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
1: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
2: Ada Eki.
1: Selamat pagi, Eki.
0: Pagi.
1: Pagi, Eki. Lagi di mana lo?
0: Lagi di jalan, mau ke kantor.
1: Eki, gimana, Eki? Klarifikasinya, Eki?
0: Oh, iya. Jadi, satu perusahaan, itu kan punya partner.
1: Oke.
0: Okay. Partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
2: Wow. Aduh. Ada perselingkuhan.
0: Betul.
1: Aduh. Nah, kayak gini seru nih, kayak gini-gini paling seru nih. Terus, iya. Terus.
0: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi, ini terketah langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor, sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
2: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada di tim elu.
0: Betul, dan orangnya diam, gak mau ngomong.
2: Elulah yang ketempaan suruh klarifikasi.
1: Ah, lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang, ah gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah, gitu, atau gimana?
0: Ngambil jalan tengah sih.
1: Apa
0: jawabannya
1: tuh?
0: Adalah, kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh, gitu.
1: Oh ya bener, iya. pasang badan, malah balik badan.
0: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
2: Kalau sama temen deket, lu ceritain semua.
1: Oh, kalau sama temen dekat gimana?
0: Gue gak nyangka banget tau kalau dia kayak gitu.
1: Hey, rumpi kamu Eki.
3: Gak mau kelewatan kan?

0: muka bumi untuk orang-orang seperti ku.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara
2: warga Indonesia.

Yos, 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jaman Beryl, di nongkrong bareng Beryl. Baik dong, titip salam dulu atau update traffic di hari yang bahagia ini. Tinggal di save dulu nomornya Iswara ya di 0816-114-1104. Atau nanti gue juga bakal live di TikToknya iswara.network. Jadi mendingan temenin

skillnya kalau jadi band atau jadi musisi terkenal tuh bener-bener, ya gue ada sih riders, kalau gue nge-MC tuh ada cemilan-cemilan gitu, tapi gue tidak pernah expect kalau gokil ini riders sebegininya loh. Ada yang ridersnya sofa warna pink lah, ada yang ridersnya katanya ya minta ini, minta air mineral tapi buat mandi gitu. Dah gue gak ngerti dah. Gue jadi berangan-angan kalau misalkan gue jadi musisi terkenal gitu ya, atau gue jadi artis gitu ya. Gue pengen riders gue tuh ada pemain timnas di samping cermin. Jujur, biar kayak ada teman ngobrol aja gitu. Tapi karena gue cinta banget sama tim nasional Indonesia, timnas bola, gue minta riders gue samping cermin, ada tendanya. Nah, saat di dalam tenda ada cermin biasa, terus sampingnya tuh ada Firman Utina deh, atau enggak Okto Maniani kalau bisa perlu. Ini kita berangan-angan aja sahabat suara, kalau lo jadi musisi terkenal gitu ya, kira-kira riders lo apa sih? Buat lo yang belum tahu, riders itu adalah keperluan-keperluan yang harus dipenuhi sama penyelenggara event. Keperluan-keperluan di luar administrasi gitu. Jawab aja di 0816 114 1014. Ntar gue bacain satu-satu ya.

0: Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan EduFair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya 10 sampai 11 September 2026 mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
2: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

Nongkrong bareng Beril di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Asyik, asyik. Ngomongin, enggak, ini kita sebenarnya malam ini kayak berangan-angan aja sahabat suara. Mengenai riders lo, kalau lo jadi musisi terkenal atau jadi artis gitu ya. Riders itu adalah keperluan yang untuk memenuhi kebutuhan lo di luar administrasi, di luar fee gitu. Anyway, gue juga lagi live di TikTok Iswara, gue udah on sekarang ya sahabat suara. Jadi gue pengen bacain respon yang ada di WhatsApp dulu, 0816-114-1014. Coba, ada dari Vina. Kalau gue artis, riders gue harus ada nasi padang. Spesifik rendang, daun singkong, sambal hijau. Cakep! Rendang, daun singkong, sambal hijau. Gak boleh restoran fancy. Ini gue suka nih. Bisa jadi artis internasional, tapi backstage, bang, rendangnya dua, jujur. Nyampe lo, nyampe lo. Riders lo kalau jadi artis apa nih? Ini mau bacain juga nih, ada yang update weather. Bandung katanya cerah. Oke. Tapi dingin ya, katanya Bandung lagi dingin-dinginin. Halo kembar. Kevin. Kevin ini kalau jadi artis atau musisi, dia minta kamar hotel kasurnya harus empuk karena dia enggak bisa tidur kalau kasurnya keras. Hari-hari kasur Palembang aja ya. Vira, kalau gue jadi musisi atau jadi artis terkenal, gue mau ada satu orang yang tugasnya ngusir semua orang kalau gue lagi makan ya. Ya lo makannya berarti cari spot yang safe gitu loh. Tapi, jadi kayak misalkan orang itu ngomong ke orang-orang lain, maaf, artis sedang makan. Nah. Tapi emang bete sih kalau lagi makan digangguin, bete sih. Halo dari, halo Ute. Halo Ber, apa kabar? Selamat bertugas. Baik, Ute kabarnya gimana? Baik ya? Kembar petualang, kalau gue jadi artis, riders gue harus ada kebab. Uru. Jadi tenda nih, masuk tenda, terus ada tiang, isi daging muter-muter itu kan.

0: keluarga Indonesia.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun, Fanny. Aku mantul, yuk.
1: Membawakan kisah cinta Fanny dan Hajime, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Hajime divonis kanker.
4: Kondisi Pak Hajime saat ini mungkin tidak lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Hajime Kondo. Bersama Fony Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Hajime menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan.

Still With Me. Beryl Rasan Davidi nongkrong bareng Beryl yang kita nongkrongnya sampai jam berapa? Jam 11 malam. Everyone, hey. Kita lagi ngomongin soal riders lo kalau misalkan lo jadi musisi atau jadi artis terkenal. Sekali lagi, riders itu adalah sebuah keperluan-keperluan di luar administrasi untuk menunjang penampilan lo ya. Gue suka gedek ada orang yang ridersnya tuh rokok, minta alkohol. Ya bro, itu mah personal bro, gak usah segitunya kali maksud gue. Gue aja gak pernah minta begituan gue. Kayak aneh gitu loh, kayak minta rokok sama event tuh kayak gak usah beli sendiri apa. 0813 scan. Kalau gue jadi musisi, gue suruh seseorang agar gak ganggu sedang makan sama telpon bear. Oh, itu namanya bukan riders, lebih ke manager ya. Atau road manager. Auah di TikTok bilang, gue ridersnya minta kopi hitam aja buat sajen. Kopi lu, kopi. Biar ngegas ya, manggungnya biar ngegas ya. Ada Winnie dari Pekanbaru. Hai Winnie, kamu kalau misalkan jadi artis, ridersnya kira-kira apa Winnie? Bacain lagi yuk. Ini lagi nih, Aldi dari Depok. Riders gue wajib ada orang yang bisa diajak ngobrol kalau gue nervous. Oh iya, benar. Ini sweet nih. Karena di balik artis yang kelihatan pede di panggung, bisa aja 5 menit sebelum tuh kayak, aduh gue takut gagal deh. Itu beneran ada. Dan biasanya tuh kayak gitu tuh kalau bikin lo gak nervous atau diajak ngobrol, lo ngambil dari keluarga aja. Riders gue kalau jadi artis nanti, apa ya? Gue sih enggak sih, kalau gue biasanya kalau MC itu paling makanan berat, udah harus ada cemilan, sama sesuatu yang bisa ditidurin. Maksud gue kayak sofa, beanbag, buat power nap. Itu tuh penting banget tuh, apalagi kalau MC. Gue suka ngantukan tiba-tiba. Kita masih ngomongin soal riders lo kalau misalnya lo jadi musisi atau artis gitu ya. Kita berangan-angan dulu sahabat suara, tinggal jawab aja ke TikTok karena gue sekarang lagi live di TikTok iswara.network. Kita masuk ke seseorang yang baru tampil di Forestra kemarin. Hip hop era dulu masih mantap apa sekarang? Iwake, sikat.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta. Suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl Rasandevi di program Nongkrong Bareng Beryl dari jam 8 sampai jam 11 malam. Akan ada apa aja di siaran malam hari ini? Gue masih ngomongin topik. Yang pertama, lo bisa jawab topik gue. Topiknya adalah, kalau lo jadi musisi atau jadi artis, kira-kira riders lo apa? Boleh yang nyeleneh, boleh yang serius. Dan nanti juga di jam 10 bakal ada sesi curhat. Jadi kalau misalkan lo ada sesuatu yang pengen lo luapin, monggo ke nomor 0816-114-1014. Kalau lo gak mau namanya disebut, gak apa-apa, bilang ke gue aja. Oke, nanti gue bacain. Ditunggu, kita ke arteri dulu.

nongkrong bareng Beryl sampai jam 11 malam sahabat suara. Aja pinjem back soundnya ya. Wah, enak banget nih, kayak chill gitu, kayak gue kayak lagi di restoran-restoran dinner-dinner gitu. Hey waiters, gue lagi ngomongin soal hah? Apa? Kagak, ini gue lagi siaran. Oh iya. Gue lagi ngomongin soal riders lo, kalau misalkan lo jadi musisi atau jadi artis gitu ya. Rani, riders gue wajib ada satu baskom baso. Satu baskom. Manggung apa hajatan, Ran? Lagian juga sih kemakan tuh pasti baskom. Bagas, gue mau ada satu orang yang tugasnya pegangin HP gue. Woi, timbang handphone. Tapi gak apa-apa. Tapi itu bisa berlaku untuk road manager tuh, bisa begitu juga. Karena kan lo kan manggung, lo harus konflik kan. Kayak kalau di kantong lo ada nyeplak kotak handphone gede gitu kan agak janggal. Maya, gue mau kamar backstage wangi kayak hotel bintang 5. Oh, yang penting wangi bisa. Itu bisa tuh. Itu masih masuk tuh. Lo di list riders lo bisa kayak ruangan minta ada pewangi. Lagian kan pewangi kan murah-murah ya kan. Di minimarket juga udah ada gitu. Kalau Caca bilang, boleh enggak Kak riders gua, event yang gua datengin mantan gua enggak boleh ada di sana. Nah, kalau itu susah ya. Galak banget ini Caca nih, gue liat nih. Kasih tahu ke gue sahabat suara, kalau lo jadi musisi atau jadi artis gitu ya, riders lo apa? Abis ini gue akan spill riders, artis-artis dari lokal atau internasional ya. Dari internasional dulu deh. Oke, tapi sekali lagi ini bukan fakta ya, isu aja. Kita masuk ke efek rumah kaca dulu. Anis cinta melulu. Dimain sama Beryl, dinongkrong bareng Beryl sampai jam 11 malam. Dan buat lo yang mungkin udah sampai rumah atau lagi di perjalanan, lagi gak nyetir tapi pengen buka TikTok, masuk ke live TikTok iswara.network. Lo bisa nontonin siaran gue di sana. Dan jangan lupa dijawab topik malam ini. Kalau lo jadi artis atau musisi, kira-kira riders lo apa sih?

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10 to 5 22nd Anniversary Concert. 10 to 5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Inela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing-along nostalgia dan

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Wow, galugalan tadi kita guys.
1: Tadi di TikTok ada satu lagu yang gue setel. Sebenarnya lagu sedih ya, yeah. Tapi jujur lo dengerin nih.
0: Aneh rasanya kau tadi sini. Gila.
1: Sesi potret dibikin JJ jujur. Dikit aja, dikit, dengerin.

0: Hitungan ketiga. 1, 2, 1.
1: Gokil gak?
0: Nah itu hanya bisa kamu nikmati di live TikTok Isuara aja ya. Kasian gue yang di mobil ntar. Makanya masuk ke live TikTok Isuara ya, isuara.network. Kita lagi ngomongin soal riders. Kalau lo jadi artis atau jadi musisi, riders, keperluan lo tuh kira-kira apa sih? Caranya kasih taunya di TikTok live isuara.network. Gue lagi siaran di sana ya. Kita bacain lagi responnya. Sebentar, ini yang dari WhatsApp nih. Reza, gue mau ada satu kursi kosong di sebelah gue karena gue gak suka duduk terlalu deket sama orang. Ini bukan riders artis gak sih? Ini riders anak introvert gak sih? Tapi gue gak kebayang ya, musisi-musisi yang sebenarnya tuh introvert gitu. Yang mana kan mereka juga harus interaksi sama penonton-penonton yang segitu banyaknya gitu. Tapi sedangkan dia tuh introvert, pasti drainingnya minta ampun tuh kalau bisa tampil. Bahkan penyiar itu tuh gak selalu extrovert tahu sahabat suara. Ada penyiar yang introvert, ada penyiar yang setiap dia siaran itu di studio gak boleh ada orang.

0: pengen kasih tahu list riders lo apa sih, langsung aja masuk ke TikTok isuara.network.
1: Nih kalau poster Timun, dibilang riders gue pertunjukan wayang plus dayangnya di backroom. Dalangnya di backroom. Ya, banget. Gue lagi bayangin nih. Jadi backstage nih, tenda lo, ya kan ada tulisan tuh di depan. Poster Timun. Nah, menandakannya tenda lo ya. Terus dalamnya ada aksi wayang. Janggal, Mun.
0: Boleh kasih tahu ke lu gue aja, riders lo kalau jadi musisi atau jadi artis apa ya? Boleh yang serius atau boleh yang nyeleneh, monggo. Masih di

0: sedang mendengarkan
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Meskipuntah kau semaikan,
0: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.